0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Maaf Bu, sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini Bu.
1: Loh, kenapa Bu?
0: Saya ngedrop Bu, asma saya juga sedang kambuh dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan ya?
0: Iya Bu, selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja Bu, belum ada perubahan.
1: Makanya coba dengan Habustrong, untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih coba di rumah Bu.
0: Oh ini Habustrong Bu, yang bungkusnya merah, belinya di mana Bu?
1: Gampang, di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio, bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Proposal Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Abu Strong, Obat Herbal, Ramuan Arab. Itu yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Aija, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Dayan Bian, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Masih cuaca nayan ya itu.
0: Mendung di sini mah?
1: Mendung kami apa di DG?
0: Mohon, badai hujan panggilan.
1: Mudah-mudahan ah. Tos iya atau seredah orosnya sumur ge. Udah mudah saya nyana.
0: Amin.
1: Amin. Lagu na'a.
0: Oh, boleh.
1: Kayong merau.
0: Merau?
1: Mohon versi di jena.
0: Merau.
1: Sambil dicari salamnya. Kangnya Ijal Cipayun, moga sehat tetap pawasna.
0: Amin.
1: Kangnya Teh Mawar, kangnya Ibi Ogenya, Wilujang ngegebut di. Kangnya Mamah Ipaska, kangnya Mamah Eis, kangnya Mamah Indas, Apih A.O, kangnya Amanja, kangnya Ujang Cilambu, kangnya A.A. Aris, Teh Ajijah, Anjang Mayana, kangnya Apih Ahu, Wilujang Enjing Apih, kangnya

0: Pendidik borongnya.
1: Pendidik borong.
0: Di hitam manis itu.
1: Di hitam manis.
0: Inhon, manisnya hilang. Tinggal hitamnya aja. Di wajang eningnya, Bang. Sarang si tetehna, sarang si dede bayina. Mau biasa ke papa otong. Kamu kasih dayana, WA.
1: Dikumin aja.
0: Oke.
1: Ahan.
0: Tanya ke dede nama Kang Erawai. Spesial banget nama Kang Aija. Sarang Alkro. Sarang si dayananya. Atau A, karena penampian anak.
1: Teh?
0: Kak?
1: Ada yang kenal, Teh?
0: Oh, Kak.
1: Dari Kang Reno. Saudara, selamat pagi yang hitam manis.
0: Pagi kembali, Areno. Di hitam manis, menyapa kembali.
1: Hitam manis, menyapa kembali.
0: Mohon gitu, ternyata. Tadi, A.
1: Atas.
0: Atas mengkong kasurayananya, A.
1: Mohon.
0: Atas mohon, A.
1: Mohon, sami-sami, Teh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan Adang Rus bersama Habus Terang Obat Ramuan Herbal Arab.
1: Obat Herbal Ramuan Arab.
2: Pagi Aija.
1: Pagi juga Teh Mawar. Gimana kabarnya? Iya.
2: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik saja.
2: Iya, meskipun cuaca mendung tetap semangat.
1: Mendung gini.
2: Mohon malah rendung ya. Tapi alhamdulillahnya hari di bumi matai mada ageng wae. Meskipun di balong sararaat.
1: Mohon laras.
2: Request lagunya.
1: Oh boleh. Mau request lagu apa Teh?
2: Pengen Aku Bukan Tak Cinta yang baru dari original.
1: Aku Bukan.
2: Sanggut original. Ya. Aku Bukan Tak Cinta. Ada ya, dangdut original.
1: Ah, ada.
2: Salamnya buat Aija Gunawan, semoga sehat selalu. Jangan sampai lupa sarapan. Dia tetap sehat semangat. Buat yang barusan ya, buat Nyai Andian. Selamat pagi, Teh. Alhamdulillah ketangap. Terus buat Ibu juga, buat Teh Yun Gurina, buat Bayu Bocin, buat Mama Eis bersama Papa Elannya selamat pagi, terus buat Mama Seri, terus buat Teh, buat Teh Joko juga, terus buat Adewa, buat Areni juga, buat Ajoholikat juga, buat Sang Adam, buat Sang Royeng, buat Ajipe, terus buat Bunda Ayu, terus buat Bunda Panyalu juga, buat Bunda Hartini, terus buat Mama, apa lagi? Api A.O. buat Api Ahoy. Terus buat Mami Indah. Terus buat, apa lagi ya? Buat Amanya. Terus buat Adi Naung juga. Terus buat Mas Dapi. Terus buat Sang Adeng Galu. Terus buat Adewa juga. Terus buat Teh. Teh Nuri, terus buat Teh Dara juga, terus buat semuanya saja deh, dikumin kirimnya.
1: Teh dari iklim sanes Teh?
2: Hah?
1: Bukan Aku Tak Cinta.
2: Dari cewek, yang cewek, tapi lagu dangdut original.
1: Original?
2: Iya, yang baru. Ada aja.
1: Ada?
2: Ada. Yang cewek yang ini.
1: Pahan?
2: Iya, pokoknya mari kumum-kumum ya. Buat Aija Mata Tate, tetap semangat. Semoga sehat selalu, tetap ya buat keluarga Aija.
1: Amin. Aija. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mama Fiandi hadir. Selamat pagi Aijal. Pagi juga. Ada dari Areno Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peserta dangdut bersama Abu Srong, obat herbal ramuan Arab.

Reno Bastian request lagu Kopi Lambada. Salam buat Kang Ajib, Kang Dul, Udapi, Yahui, Kang Doyeng, Mama Is, Teh Puja, Ayn Bian, Teh Mawar, Ibi, Mama Indas, Mama Ipaska. Spesialnya buat semua sahabat setara.

Kawasan Samplangan, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Aija. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Prima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Khoir Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik Malaya.

62 RT 02 RW 16 Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Abu Strong, Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Obat Herbal Ramuan Arab.
1: Pagi Arijal.
0: Pagi juga Aridi, gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Arijal sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Oh iya, syukur. Cuman tirisnya.
0: Oh, tiris. Mendung deh.
1: Iya, di sini mah udah cerah.
0: Oh, cerah. Di sini masih mendung, Pak.
1: Iya. Nah, minta lagunya dulu.
0: Boleh. Mau lagu apa?
1: Lagunya Orang Biasa versi DJ.
0: Orang Biasa.
1: Ya. Mm-hmm. Ada?
0: Ada, ada.
1: Oh iya. Yang udah pada masuk TAI ya. Ya, TAI Ambian. Mas pagi lujung beraktivitas di lujung mentiris. Terus Teh Mawar. Terus Mama Serin, Mahuis, terus Mai Paska, Mahidam, Jopa, Mami Indat, pagi Mami, Api Ahuy, Amanja, buat Kang Adul, Kau Doyeng, Teh Ica Kampung Naga, Api Aho. Nggak kedengeran apa ya, oh ya?
0: Oh, entah, Chan.
1: Terus buat Teh Dita, Teh Yun Gurinat, terus buat Teh Bungsu Garut, Sibi, terus buat Teh Nilam, terus buat Buban, Bujeng, terus buat Adim, Pak Jendang, terus buat Teh Wati, Katuni Galunggung, terus buat Bunda Artini bersama Pak Jun, terus buat Teh Amel, Mah Dede, Abes Goel, terus buat Amankan, terus buat Adeng Galuh, Bang Budi, Mang Ojan, dikumin-kumin aja, Bang Warijal sehat selalu, Wak.
0: Amin.
1: Jangan aktivitas sampai tuntas. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Aridi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dari WhatsApp dari Adian Abustrong Obat Herbal Ramuan Arab. Laguna Aku Takut versi DJ. Buat semua aja deh, mat pagi hatur nuhun Aijal.

WhatsApp dari Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aijal, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Request lagunya Ye Iyo dari Dara Fu. Makasih Habusrong.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
1: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
0: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
1: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
0: Panomax, obat herbal masalah mata.
1: Coba baca.
0: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
1: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
0: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
1: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang

Bis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cek

0: Loh, loh, kenapa, Pak?
1: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
0: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
1: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
0: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
0: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
0: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Benar-benar ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
0: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

top agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

klinik atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakal nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Pagi juga.
1: Sama Injang di pagar radio enggak?
0: Oh, Ohan.
1: Kumaha Damang?
0: Alhamdulillah Damang, Ak.
1: Injang. Lunata di Damangnya.
0: Ohan.
1: Bade nyungkeun lagu, Ak.
0: Mangga bade lagu nak. Lagu apa?
1: Yang di Sempatik Musik.
0: Judulnya?
1: Judulnya Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku.
1: Iya, dan nanti Irwan Teh gini gak?
0: Han.
1: Mohon.
0: Ada gak?
1: Salam lah kayak Kak Sadaya Nawain menuju mancanya aja di Kumpen. Mula hari terus naik ke arah risim gini. Iya.
0: Han.
1: Mohonnya. Salam. Mungkin itu aja.
0: Han.
1: Soalnya ini nunggu di luar ya, seru batu jadi izin gini.
0: Oh, enak, enggak.
1: Mohon. Sekitu aja.
0: Tahan.
1: Ayo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng enjing. Ijen Aijal.
0: Ijal.
1: Aijal. Abah Ampera aja.
0: Ahan. Gimana kabarnya Abah Ampera?
1: Alhamdulillah. Pesona dangdut.
0: Ahan, pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bintang maha butrong.
0: Uh-huh, obat herbal.
1: Madu ramuan Arab.
0: Obat herbal
1: yang
0: ramuan
1: cip.
0: Arab. Ahan.
1: Iya. Kabarna kumaha Ijal?
0: Alhamdulillah damang baik.
1: Atur nuhun eta anu hoyong nun tipikal hoyong ku sadaya na geuna. Sehat. Repes lagu nama hoyong ye aja ku lepas dengan ikhlas. Ku lepas dengan ikhlas. Kulepas dengan ikhlas.
0: Kulepas dengan ikhlas.
1: Mohon. Kintun-kintuna kano. Pesa saja. Nunembe.
0: Nunembe te ajang.
1: Oh, udah ada ajang. Jadi, tewati, kangen kegerina. Hati layu. Bayi jahit. Mareki Pasole, Ewati, Tera, Bunda Ayu, Bunda Atu, Teherna, Herani, orang kumai kepalena sahabat Sukara,
0: mohon
1: 107,7 FM, Wilujeng Ending, Wilujeng Kalapra Keprek, Kamparan Jendamal, Bogi asing anteng di darah mana sambil manco acara pesona dangdut di Radio Sara FM Ciami 107,7 anu di Tanah Buah Aijal. Mudah-mudahan orang biasa terhibur
0: bang
1: beberapa mana kepada seorang di darah mana target. Khusus sama tuh kanggo Aija wae nunu cuman damel. Mugi dipasihan kesehatan apa mau.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Kang Abo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aija Abo Setiawargi hadir. Request lagunya Gadis Manis Kalimantan. Kirim salamnya buat semua sahabat Stara, spesialnya buat Aija. Hatur nuhun. Sami sami. Ada dari WhatsApp dari Atoni. Pagi ya. Pagi juga Tony Somantri hadir di Galunggung. Request lagunya Nomor 1 dari Adela. Kirim salamnya buat Aijal duluan, spesialnya buat semua sahabat Stara aja. Makasih ya. Sama-sama.

Ajal Ligan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajal bersama Busrong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Big Boom in the Room. Salamnya buat Teinas, Mai Pasca, Maozan, Mais, Ibi, Tepuja, Maserin, Tei Enbian, Asuhe, Tei Jopa, Noya Jahra, Teyun Gulina, Kang Adul, Kang Aa Anton Drawan, Kang Obes Gael, Aa Adin, Ado Yeng, Kang Adeng, Ba Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar, pokoknya buat semua sahabat setara. Hatur Nuhun, Aijal.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes.

0: jadi banyak tantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin, Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia. Sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya, Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Terima kasih. Selamat malam Kansel Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, bangun Pak, makan dulu.
2: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
1: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
2: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
1: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
2: Apa itu Bu? Habu Strong?
1: Iya, Habu Strong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
2: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habu Strong ya?
1: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia Pak, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Star Radio Ciamis, Sara Sukacita Suara Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat dangdut bersama Habusrong Obat Herbal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Selamat pagi menjelang siang. Aijal, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Jun, gimana kabarnya?
2: Sehat, tadi puk ma aja baru sempat ini, ini aja belum beres. Saja Ijal ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Ijal ya.
1: Amin, amin.
2: Bareng keluarganya, mudah-mudahan karya dan suksesnya ya Ijal ya.
1: Amin.
2: Udah sarapan lah Ijal?
1: Udah, Bang Jun.
2: Oh iya, itu lagunya Ijal.
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Asam di gunung, garam di laut.
1: Asam di gunung, garam di laut.
2: Ada ya Ijal ya. Salam-salamnya tentunya buat Ijal duluannya. Semoga sehat selalu ya Ijal ya.
1: Amin.
2: Buat Abi Ao, ada Uhuy, terus Pak Haji Udung, Adoyeng, Kang Tepi Bunda Erlitanya ya, Kang Adu sama Macanya, Kang Doyeng, terusan Abang Budi, Abah Meti, Mama Uy sama Bapak Elanya, bundanya lagi sibuk Mama Uy. Terus pemiin harus sibuk bunda, makanya enggak itu.
1: Enggak ikutan.
2: Oh, tapi ada inilah, ada Ijal sebenarnya Ijal ya. Ada ini.
1: Ada.
2: Ya. Halo. Bun. Oh. Belum dihitung kali wajan dan sebenarnya.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Damang, Aija.
0: Alhamdulillah, Damang.
1: Kemana wae?
0: Gimana kabarnya, Mama Is?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kemana wae atuh, A?
0: Ada.
1: Damang atuh nuhun dari Damang
0: mah. Ahan.
1: Mana itu tadi teteh aya nu siaran padahal ieu wae lagu-lagu.
0: Ada.
1: Siang. Beresak main kasabariji ayeuna.
0: Terakhir, Mama Is?
1: Oh, terakhir?
0: Ahan.
1: Mana itu teteh siaran teteh pas ieu ieu wae. Nuju lagu
0: meureun panginten.
1: Tuhun, dioperkeun heula pas ngoperkeun nuju lagu di lagu deui. Oh, ieu terakhir.
0: Ahan.
1: Alhamdulillah. Namanya Bang Jun ke mana?
0: Luka, gubrak panginten.
1: Yang orang Bunda
0: panginten.
1: Aturan mudah-mudahan sih sehatnya Bunda sareng Bang Jun. Selamat menyibuk. Alhamdulillah langsung ke tewa kumah Uisa.
0: Ahan.
1: Lagu nara.
0: Mangga.
1: Ayong ti Adela.
0: Adela, judulnya.
1: Iya we, nanti. Pengadilan cintanya.
0: Pengadilan cinta?
1: Oh, ti Adela. Uti iya ti Tasanya, Tasa Rosmala.
0: Ahan. Kinten
1: salam na. Utamina ko anu mancen tugas ka aja mudah-mudahan sehat lawas nanya.
0: Amin amin.
1: Kanggo ka teh Amian haturan jeung Enggi. Kanggo ka Pahiru Dampar oge nya Haji Dudung. Kanggo ka Teh Mawar, Bunda Mawar. Kanggo ka Kang Adam, Kang Cepi, Api AO. Kanggo ka Mami Indah, selamat pagi Mami Indah, sehat selalu. Kang Mama pas ka oge haturan jeung Indi. Keluarga mudah-mudahan sarehat.
0: Amin, amin.
1: Kanggo Mama Sherin oge nuju nyibuk pentennya Mama Sherin. Sore jeung Indi. Kanggo Bunda Panyalu, kanggo Pahgi Odo oge mudah-mudahan sehat Bunda keluarga.
0: Amin.
1: Kanggo Mama Rizki, Mama Cancer, Mama Teteh Elsa, Mama Idam, Mama Teh Dede, Kang Obar Silok, Bang Budi Teh Adam, Kang Aji Holigan, Haturan, Kang Obes Gail, Kang Doling Abo, Kang Oka Adin, Haturan Ejeng Ejik, Teh Yuyun Gurinak, di Raja Basto, Haturan Ejeng Ejik. Selamat aktivitas, mudah-mudahan icarana lalis manis Tanjung Kimpul, mudah-mudahan barokah ya.
0: Amin, amin.
1: Kanggo Kang Arya Dilaga, kanggo ka Bunda Nilam, Teh Jopa, kanggo ka Mang Adeng, Adewa, Aredi, Amankan. Pak Saep Jalil, Pak Undang BBC. Kamu Pak Undang, Pak Jendangnya, aturan yang Enggi. Saya sama Pak Undang Pagi. Kang Saep Jupe, Pak Uni Yuni, Mama Resi Pagi Soleh, Ogenya. Uban, Kang Bunda Ayu, Ayah Kalok. Kang Teh Nuri, Teh Amel, Teh Buktu. Kang Teh Dita Areno Bastiano, Ogenya aturan. Kanggo Kang Ajit, Mama Aik, Jeng Enggi. Kanggo ka Kang Doyeng. Keluar Kang Doyeng pas lebat?
0: Belum.
1: Belum.
0: Ahan, belum.
1: Tajan. Pas lebat tadi sampai Kang Ambian ya?
0: Ahan, tak.
1: Bunda Mawar atas Teh Mawar?
0: Atas.
1: Ahan. Oh, ke Kanda Uhuy, haturan. Pas lebat, tak?
0: Kanda Uhuy, belum.
1: Oh, belum. Lagi sibuk, pointernya. Haturan nih jeng Enggi ke Kanda saat selalu. Oh, Kang Adul, kanggo Mas Yardi Tehwati, kanggo ka Abah Hijai, Atilayung, kanggo ka Hadrinya, Si Atoni Kurniawan, Pak Heri, Adoni, kanggo ka Ibu Nani, Ibu Ena, Teh Imas, Bu Siti, Rancoynya, Maros Siti, Teh Yanti, satu orang mijeng Enggi, mudah-mudahan kada rehat. Kanggo ka Sadayanawanya.
0: Kenapa Sadayana?
1: Dikumkeun nya.
0: Mamais ada yang nawil Mamais?
1: Ah, sok saha.
0: Teh Yuyun Gurinak.
1: Teh Yuyun.
0: Sorna teh, mat siang Mais.
1: Selamat siang kembali Teh Yuyun. Yuyun je. Yuyun nya menyibuk Teh Yuyun. Kanggo ka Kadai.
0: Iya Adigo. Ada yang ada nuju nyileung leum sana.
1: Kita nyileung leum bae teh teh megar-megar. Sok atuh wilujeng nyileung leum nya. Tapi da nyileung leum mah sok lami ajaan nya. Upami hayam mah 20 hiji dinten. Ah atuh meureunan 20 hiji dinten mah nan teh ke megar-megar teh beri kos kapas kira salirana. Bodasnya teh hideung. Teh bejeng atuh sok ada yeung nya. Bejeng ngileuk-leum. Dikumkeun we ka sadayana nya.
0: Dikumkeun.
1: Mohon. Utamina mah kanggo Aija. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Mohon tersayang nama kanggo keluarga. Bawisnya sadayana, mudah sadarehatnya sadayana.
0: Amin.
1: Atunon Aija.
0: Sami-sami, Mama Is.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mami Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jal, request lagunya Aku Tak Berarti Bagimu dari Ajijah Mau Merek. Makasih. Sama-sama. Ada dari WhatsApp dari Ayuda. Assalamualaikum Yuda Taman Sari hadir. Laguna Secawan Madu. Hatur Nuhun. Sami-sami. Dikarenakan sudah dampak.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Silakan Bu, silakan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus, khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional.

nasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan

Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: Bapak pagi-pagi suka ngelamun aja. Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pa?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pa. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Pas Warma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Sakit kali pala saya ini.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habus terang.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: klinik atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang 3.

Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis, Tasik Malaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotik Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotik Dimar yang

Gratis Kemerdekaan, Madayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik.

0: 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu poin tujuh FM.

sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: 101.7 FM. Stara Radio Ciamis. Your local station.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Sutra Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Hai, selamat siang sahabat Sutra. Selamat beristirahat ya. Senang sekali rasanya Bang Kaizen bisa hadir kembali lagi nih di programnya Melodi Memori bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Ya, selamat siang sahabat. Apa kabar nih? Ya, buat sahabat Sutra yang mau gabung, yuk boleh merapat yuk di telepon, juga layanan WhatsApp-nya di 0812-4560-3335, juga di besoknya Sutra Ciamis. Ya, tetap stay tune.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

top agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kemana terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini habus strong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

atau Mangunkusumo. Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 146 RT 01 RW 04, Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita, Jam Stasi Kemalaya. Selamat siang semuanya. Apa kabar ya? Ya, yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 081245603335. Juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Assalamualaikum. Halo. Oh, sebentar. Halo.
1: Halo.
0: Ada?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Oke, selamat siang. Siang juga Teh Ai, apa kabar?
1: Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ah, gimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya, gimana acaranya, lancar?
0: Alhamdulillah lancar nih, baru 2 hari. Iya, ke sini atuh.
1: Lagu Ahoyong si Febian, A.
0: Febian yang mana?
1: Fantasi Mimpi.
0: Fantasi Mimpi.
1: Mohon. Salam, Nak.
0: Oke, siap.
1: Aijen Cipayut menggesek ke Papa Wasna.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Teh Mawar. Tanya Apih Ahuy. Tanya si Ibi Ogenya.
0: Iya.
1: Yang di... Tanya Teh Ajijah, Tanya Amanja, Tanya Kang Ujang Cilambu, Mama Indah, Tapi A.O., Mama Serin, Tanya Mama Idam, Mama Aipasa, Mama Uis, Tanya Mas Serdi.
0: Mohon.
1: Tengok Sedayana, Allah.
0: Sedayana, oke siap. Mohon. Lagi istirahat, Teh?
1: Mohon, namanya beres damel, ya, Teh.
0: Oke, siap. Utamina, Kang Usaha.
1: Utamina makango aawe menggeser ke pepausena. Hanya akade deh nama kango RAW.
0: RA aja
1: biasa.
0: Oke, sama-sama Teng Ayu. Sama ya, terima kasih. Ya, boleh diteleponnya. Juga di WhatsApp. Ya. Selamat beristirahat saja, selamat menikmati hidangan-hidangan makan siang di siang hari. Ya, juga selamat beristirahat ya semuanya dimanapun berada. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

Ya, cuaca yang sedang terik-teriknya sih sahabat Sara di hari ini, di siang hari ini, pastinya itu bikin kita itu membutuhkan yang segar-segar ya untuk menghilangkan dahaga di saat panas terik menyengat. Nah, cuaca panas menjadi ciri khas kita yang berada di negara tropis seperti Indonesia ini, yang dimana posisi matahari yang tepat di atas kita membuat segala aktivitas kita menjadi terganggu karena pancaran panas yang dihasilkan. Ya, saat cuaca panas, sebagian besar orang akan tergoda untuk meminum air dingin tentunya. Nah, minum air memang salah satu cara paling baik untuk menjaga suhu tubuh pada tingkat yang dapat diterima gelombang panas. Para ahli kesehatan memberikan rekomendasi untuk meminum air setidaknya 2 hingga 4 liter sehari dan sedikitnya lebih banyak ketika cuaca sedang panas ya. Tetapi sahabat Sara, beberapa orang akan menambahkan es batu agar lebih segar ketika cuaca panas. Nah, beberapa orang lainnya juga mungkin sudah mengetahui dampak minum air dingin ketika cuaca panas seperti ini ya. Yang mana itu seperti dapat ada gangguan sistem pencernaan dan menurunkan detak jantung. Nah, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari minuman, maka perlu memilih jenis minuman yang tepat ya sahabat Sara. Yang mana memilih minuman yang akan dikonsumsi pada siang hari dengan sembarangan dapat membuat tubuh menjadi lebih cepat lemas ya. Apalagi jika minuman yang dipilih merupakan minuman yang banyak mengandung kalori, gula dan juga lemak. Nah, maka dari itu, minuman yang dipilih saat siang hari sebaiknya adalah minuman yang banyak kandungan cairan alami seperti buah dan sayur, memiliki kandungan vitamin dan mineral alami. Dan selain itu juga cairan yang ada pada buah ataupun sayur dapat diserap dengan lebih baik oleh tubuh. Hal ini penting karena memiliki peran yang dapat mendukung fungsi organ dan sistem tubuh yang lebih optimal. Nah, minuman yang banyak mengandung elektrolit dapat dengan mudah diserap dan mendukung fungsi sel tubuh. Baik, selamat siang ada Mang Dian ya. Habus strong obat herbal ramuan Arab. Lagunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dari Bruri Marantika bukan? Oh, udah diputerin Mang Dian ya pamitnya tadi ya. Ada juga Kang Jajang Nur Zaman hadir ya, request lagunya yang terlupakan dari Iwan Fals. Oke, salamnya buat Agus di Cihandiwung. Hai, selamat siang. Bagi yang mau telepon boleh, ada satu lagi. Kalau tidak ya gak apa-apa. Selamat siang saja semuanya. Ada Anton Browen juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kaijen Ciberem ya, hadir bersama Busrong Obat Herbal Ramuan Arab. Lagunya Bintang Kehidupan dari Nika Ardila. Salamnya buat Hang Enbian, Mah Indas, Ibiu, Mah Eis, Mah Ipaska, Yuyun Kurinak, Api Ahui, Joholigan, Aadin, Mas Kaijen, makasih semangkui. Ah, oke, terima kasih Anton. Baik sahabat Tara semuanya, yuk yang mau gabung masih ditunggu di telepon, juga WhatsAppnya di 081245603335, juga di Facebooknya Tara Ciamis.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong
2: selama siap mengatakan

Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: gimana? Hebat kan Habustrong?
1: Oh, iya.
0: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Koong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 16 menit lepasnya dari pukul 13 sahabat Stara. Masih bersama Mas Kaijen di programnya Melody Memory bersama Bu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Yang mau gabung walhi di teleponnya ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Habut Krom, Abad Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, oke selamat Cuman. Siang.
1: Selamat siang, oke. Juga TK Bana, Abayu, Abayu.
0: Abayu.
1: Kita yuk kita ke tempat yang manggo Bayu. Ini hanya buat nyebut Bayu.
0: Ayah.
1: Juga TK ke mana, Ijen.
0: Ayah, ke mana-mana.
1: Juga TK siaran gitu.
0: Apa kabar Pak Haji Dudung?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar Aijen sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalunya ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Kami cekrek deh ya, langsung nyambung dengan Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah artinya. Menuju istirahat atau istirahat nak?
1: Menuju damel.
0: Damel, oh ya maju deh nya.
1: Maju-maju deh.
0: Mohon lagunya apa kan?
1: Yang kau hancurkan cintaku lebat.
0: Kau hancurkan cintaku dari siapa?
1: The Passport.
0: The Passport de mah asa tahun barahannya eta mah. Asa.
1: Lebat ya
0: 2000-an eta mah.
1: Lebat.
0: Kedap.
1: The
0: Passport mah 2007 tidak masuk atuh.
1: Itu
0: ini mah yang jadul-jadul 90-an paling yang awal mah.
1: Iya atuh ya.
0: Sting.
1: Mohon.
0: Yang mana?
1: Seandainya Tuhan yang izinkan.
0: Seandainya Tuhan.
1: Seandainya Tuhan yang izinkan.
0: Oke, stop. Mangga.
1: Intan salam nanya.
0: Mangga.
1: Kanggo izin teh Pak Yun sambal kro dia setara FN na.
0: Mohon.
1: Kanggo kesadayan apa dikumkan anu?
0: Sadayana. Oke.
1: Jadi api terasa dengan mesin abina dikumkan kanggo kesadayan lah anu tos lebatnya.
0: Mohon siap.
1: Di utami pena mah kok izin kan anu tugasnya.
0: Siap.
1: Mohon atuh nuhunnya anya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Dudung ya. Dari Raja Pola ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Abu Strong. Ramuan Arab.
0: Obat herbal Ramuan Arab.
2: Oh, iya. Obat herbal Ramuan Arab.
0: Oke, selamat siang Bah Abda, Bah Adam.
2: Iya, selamat siang kembali buat Kanjen ya.
0: Iya. Apa kabar, Abah?
2: Seperti kemarin.
0: Seperti kemarin?
2: Iya, masih sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Kemana wae tuh?
0: Ah, ya ayah wae, ke mana-mana.
2: Ya. Nyumput tinggal ibak gitu.
0: Nyumput wae,
2: ya. Oh, nyumput. Nyumput wae.
0: Oke, lagunya apa, Bah Adam?
2: Dari Yana Yulio.
0: Yang mana?
2: Aku masih cinta.
0: Aku masih cinta.
2: Silaturahminya.
0: Dari Wah. Siapa tadi Teh? Bah?
2: Yana Yulio. Yana Yulio.
0: Yana Yulio. Oh.
2: Yana.
0: Ya, oh Yana Yulio, iya. Oke, siap. Salamnya bagian siapa?
2: Salam buat kajian di luar ya. Sehat selalu bersama keluarga ya. Bersama kabogohnya mungkin.
0: Siap lah.
2: Yang barusan pas kendar ya.
0: Mohon.
2: Selamat siang bersama Teh Indian. Juga buat Mama Ois, buat si Ibi pasti pagihan malam jaya pagi.
0: Pagi ya, itu loh. Gugah. Wah nyelir woy.
2: Mendung di sini mah.
0: Mendung. Ya.
2: Mendung di sini mah. Itu dapat aman aja ya.
0: Iya siap.
2: Mama Ois juga ada Mas Yun ya sama Bunda Artini ya. Di Pangandaran sama siang juga ada juga Yahweh ya selamat siang ada Kaladin Wahyudin, ada Joligar, ada juga siapa lagi itu ya?
0: Siapa tersap?
2: Banyak banyak sekarang teh yang ngefan teh sama kajian tehnya.
0: Sama Bah Adama tuh.
2: Wah, ya, saya udah perlu defend. Oh ya, Mama Indah ya. Mama Indah juga selamat siang. Ada Kang Opes Jael, ada Kang Cepi juga ya, beli Mang Reja.
0: Iya tuh, ngopi lah Abah, jenis warna ai.
2: Oh iya, udah, barusan. Udah hampir 1.5 gelas.
0: Waduh.
2: Ya, selamat siang buat ai ya. Di sana semoga sehat semuanya.
0: Amin, ya Allah.
2: Buat Karina Bastian, buat Anita juga ya. Buat Pak Resi sama Pak Soleh juga ya, selamat siang. Ada Puda Panjalu, selamat siang juga ya. Buat semuanya aja deh.
0: Semuanya dikumin aja ya.
2: Semuanya buat sahabat setara ya.
0: Selamat
2: beraktivitas kembali. Yang udah pada sholat juga selamat aktivitas ya. Semoga semuanya pada rasa rehat ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Ya, bersama kru, bersama keluarga gitu ya.
0: Iya, amin, amin, amin.
2: Lagunya ya. Udah ada.
0: Lagunya ada.
2: Ya, siap atur pun.
0: Sami-sami Abah Adam, yuk. Yana Julio. Oke, selamat siang Ibiu. Apa kabar Ibiu? Sudah 2 penelpon ya, nanti saja kalau mau naik. Oke, selamat siang di sini. Ada Kang Asep, ya alias A. Asep. Selamat siang A. Asep. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang juga request lagunya Yelse, nyanyian rindu. Makasih A. Habus terong obat herbal ramuan Arab. Ada Teh Fitri Ranca Bango. Oh, didinya mah anjing-anjing kene. Jadi mah deto siang Teh Fitri. Iya, saya selalu amin. Request lagunya dong. Ukais di sana menanti, di sini menunggu. Oke. Okay. Salam-salamnya buat sahabat Sara aja, spesialnya kanggo Adoling Aboh, ditunggu lagunya. Oke. Okay. Ada Mami Indas. Hai hai hai. Apa kabar Mami Indas? Mami Indas. Abang Abudi, Abang Abudi, apa kabar Abang Abudi? Ada Teh Nyai Cigantang. Teh siapa ini nih? Teh Cigantang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ke Ijen. Oke. Oh, Teh Ita. Teh Nyai. Teh Ita dari Cigantang ya. Ada Teh Arnesia Indihyang Saroyono ya. Teh Arnesia Indihyang hadir. Oke, alun-alun Indihyang masih ayah Teh Arnesia. Eta nanti pamerana pasar malamna. Selamat siang saja. Dari Facebooknya juga selamat siang. Ada Teh Ajijah Asapar, hai selamat siang juga. Melodi Memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Request lagunya Tak Ingin Sendiri dari Dian Prisesa. Oke, minta ditemenin lagu lewat lagunya. Mau jadi berdua kali ya. Biar gak kesepian. Stay tune mendengarkan. Thanks Akaijen, sami-sami Teh Ajijah. Ada Teh Angela alias siapa, lupa lagi ya. Mama Arval, betul ya. Taman Sari hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aijen balik lagi bersama Mama Arval. Tuh kan benar lagunya, nama Manis Berakhir Pahit dari Ukais. Oke, kirim-kirimnya buat Mah Indas Ibu, Mah Eis, Mah Ipaska, Teh Yuyun Gurinak, Api Ahui. Ada Johligan juga, Teh Mawar. Buat semuanya, Wela.

Kuspus. Oh, ada Kuspus juga, kirain lagu-lagu barat gitu kan dari judulnya ya. Salamnya untuk semuanya, spesialnya untuk Cep Kaijen, makasih sama-sama ya. Baik, selamat siang saja semuanya yuk. Selamat bernostalgia dengan sajian tebang-tebang kenangan di Persembahan 101.7 Radio Sukacita Ciamis Tasik Malaya.

0: Bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habus Strong.
1: Ya iyalah Bu, alhamdulillah badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini Bu, Habus Strong.
0: Nah kan, apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habus Strong segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: TBC, kanker, juga Bapak anjurkan supaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 45 menit lossnya dari pukul 13 sahabat Setara, saatnya Mas Kaijen pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Setara semuanya. Terima kasih yang sudah setia stay tune ya di 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Oke. Terima kasih yang sudah gabung baik itu telepon, WhatsApp juga di Facebooknya Setara Ciamis ya. Oh ya, semoga semuanya sehat selalu, sehat berkah selalu dalam beraktivitasnya dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasa sedih bisa datang, tapi dia tidak bisa menentukan seluruh masa depanmu. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01 yang bertugas Mas Kaijen, pamit undur diri. Sahabat Setara semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan

0: Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa, Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu, Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah, Pak. Kalau tidak cepat diobati, bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah, Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya, Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum, Pak. Belum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya, Pak. Coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu. Nggak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manon Jaya, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsal Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami.

0: 0812-4360-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Pak.
4: Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu, kurang tidur ya Bu?
3: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
4: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
3: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
4: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih,
3: Panomax, obat herbal masalah mata.
4: Coba baca.
3: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi dan lainnya.
4: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu. Cepat sekali sembuhnya.
3: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
4: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu, karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
1: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bapak pagi-pagi suka ngelamun aja. Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cienteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis, Tasikmalaya.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 08

0: Seratus satu. 0.7 FM. Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101.7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101.7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101.7 Stara.

0: Iya, Papa. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa, Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu, Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah, Pak. Kalau tidak cepat diobati, bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah, Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya, Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum, Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya, Pak. Coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu. Nggak salah, emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Marta Dinata, nomor 146 RT 01 RW 04, Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, FM, Stara Radio Ciamis.

Banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Aduh, sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habus terang.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Klinik atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Ciamis. Nah, sahabat Stara, Baby pada malam ini akan membawakan tema yaitu penyebab merasa asing terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, menurut sahabat Stara, ketika kita merasa asing ke orang lain itu ketika apa ya? Boleh ya sahabat Stara berbagi ceritanya ataupun tipsnya supaya kita tidak mudah merasa asing walaupun sempat kenal. Jangan lupa juga ya sahabat Stara, request dangdutnya yang terhits ya, jangan yang lawas-lawas, yang zaman sekarang, yang musik DJ TikTokan, boleh ya. Baby juga ucapkan selamat malam buat sahabat Stara yang selalu setia stay tune. Untuk sahabat Stara juga yang lagi berkendara, hati-hati di jalannya, semoga selamat sampai tepat tujuan. Dan untuk sahabat Stara juga nih yang di kesempatan ini lagi gak enak badan karena cuacanya juga tidak oke sahabat Stara ya. Tadi juga pas OTW kesini tempat gerimis melanda. Untungnya melanda jalan-jalanan ya, bukan melanda hati. Ah, kacau deh kalau melanda hati. Jadi yang lagi gegana, yang lagi mager ataupun yang malas kesana kesini, yuk stay tune aja sahabat Stara, dengarkan suara Baby dan lagu-lagu yang tentunya bakal menginspirasi sahabat untuk goyang tipis-tipis ataupun ikut gabung. Jadi pengen nih lagu, request lagu ini, mau boleh dicatat nomornya ya di 0812 4560 3335. Nah, jangan khawatir juga buat sahabat Stara yang lagi di seluruh luar kotanya, karena di Stara ini ada streamingnya ya, streamingnya Stara Radio Ciamis. Silakan bisa download dulu di Play Store. Kalau belum punya aplikasinya, jangan lupa di-download dulu ya. Tentunya sahabat Stara, Baby ingatkan, jangan lupa passwordnya, pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk boleh sahabat Stara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo, pesona dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habu Strong, obat ramuan herbal Arab.
0: Oke, tema warkawalu. Malam juga, kabar baik ya?
1: Sehat sekarang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya deh, sehat selalu.
0: Amin ya Allah, herbal amin. Teh Mawar juga sehat ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke. Teh Mawar
1: sekarang masih acara ya, ada gerah-gerah.
0: Iya, gerah tapi dingin ya. Iya. Teh Mawar Kawalu.
1: Iya.
0: Ini ada temanya ya.
1: Gimana?
0: Temanya ketika Teh Mawar merasa asing, teh kenal atunya asing Teh Kabatur, iya. Ketika apa Batur Teh?
1: Ya ketika cuek aja.
0: Cuek loh, jadi ya, lamun Batur cuek Teh ku ya. Teh Mawar diasingkan gitu. Allah.
1: Orangnya cuek, jadi gimana ya? Mau nanya takut enggak? Menjawab.
0: Oh.
1: Hari-hari aja.
0: Wengnya.
1: Iya.
0: Jadi asa terkenal kasih itu teh, dah hari-hari ya, cuek itu.
1: Iya.
0: Allah. Oh.
1: Apalagi kalau orangnya diam gitu ya, nggak bisa dibawa cerita.
0: Jauhan wengnya nu kitu mah gitu. Le, sadisnya. Sadis. Oke, okay, atau Teh Mawar
1: request lagunya nih.
0: Boleh, mau yang mana?
1: Pengen itu ya, Ibu Bukan Pembantu yang baru.
0: Apa? Ibuku?
1: DJ Dangdut Disco, Ibu Bukan Pembantu.
0: Oh, oke. Okay.

0: Ada dewa juga. Terus buat Maya, buat yang Adam Langdoye, buat T.I. Andia, terus buat T.I.B. terus buat Suhendas, terus buat Ketanya Batang Wiyoso, buat Teh Midi, terus buat SCP juga, terus buat
1: siapa lagi boleh. Adin menuju sedih Teh Mawar.
0: Kunaon atuh sedih wae.
1: Nya sok atuh kunaon tanya.
0: Terus buat Mama Dita bersama renovasiannya.
1: Ada link nyeri gigi cina tuh.
0: Polo. Menawi teh sakit hati.
1: Alah sugantenya. Mending kene nyangu, we nyangu sarma ojan teh cina tuh. Teh Mawar gera nyangu cina tuh.
0: Nawa ya siunya.
1: Ma Ojan lah sekriwuh. Nyanya. Ya kiyo.
0: Karena ada yang tadi sonten atau.
1: Nya. Parepes gelas oge cena tuh sahur. Ma Ojan teh.
0: Cuma Ma Ojan. Atau mi.
1: Teh Itachi Gantang, Teh Mawar Damang.
0: Terus sana?
1: Teh Itachi Gantang.
0: Oh. Alhamdulillah Teh Ita. Untuk atuh lebetnya nyobian kaneng baby gerak. Sebeda yun.
1: Ta, Ita cina Allah.
0: Udah nyobi tas dia tegak dengan pemilik motos maksudnya maaf.
1: Sedih wehnya. Teh Mawar sok ngalelep lah montos iya tehnya. Montos sesah lebet na teh.
0: Atrana gue ate gaduh aja nama
1: lah. Iya atunya.
0: Iwan tinggi wehnya tiap setan ngelepon.
1: Alhamdulillahnya.
0: Mohon. Terasa utah sadainya.
1: Adewa, cen Adewa tuh.
0: Oh mau sama Adewanya Arendi aturan. Oh Adewanya.
1: Gara-gara ngopi wa cina sor Aadin matu jadi adoling teh nyeri gigi cina ngopi wae.
0: Oh, iya panas dalam.
1: Panas teuing eta cenah adoling. Sakit tenggorokan. Nyanya.
0: Saya teuing mam ami sakit gigi. Ulada.
1: Nya, ulada wae atuh adoling.
0: Dan narikis.
1: Ta etanya.
0: Iya wek kubang saramuan. Gitu hisan.
1: Tuh cina sahur teh Ajijah, cina teh Mawar kawaluna palih mana palihan pagaden sanes
0: di palihan Cicariang.
1: Cibeuti. Oh Cibeuti maka ditu atunya seberangan ana Cicariang. Iya. Tah mun Cicariang teh kalebet. Iya.
0: Terus buat siapa lagi? Buat Naria juga, buat Teh Nilam, terus buat Teh Bungsu juga, terus buat siapa lagi? Buat semuanya saja deh.
1: Oke, atau siap.
0: Ada nih lagunya?
1: Kawihna ayo.
0: Buat yang jadi mama tugas sampai tuntas ya. Tetap siap. Semangat, tetap sehat selalu.
1: Iya.
0: Makasih ya, Neng.
1: Mohon.
0: Assalamualaikum.
1: Yuk, waalaikumsalam. Boleh di belakangnya lagi, ada siapa? Halo.
2: Halo.
1: Halo, pesona dangdut.
2: Halo.
1: Halo.
2: Bersama Habu Strong.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal, ramuan
1: Arab. Abah Adam kemana we, Abah Adam?
2: Neng baby kemana we?
1: Ayah hungkul dirik di gua ya.
2: Alhamdulillah masih ayah kan yang nanya.
1: Ya, alhamdulillah. Sibuk wae puguhan Abah Adamnya.
2: Alhamdulillah sibuk.
1: Alhamdulillah, tak eta.
2: Kilap-kilap gitu.
1: Aduh, Abah Adam.
2: Oh? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kabari mah menit teh santun nom di tuh.
2: Kunaon?
1: Biasa batuk alay. Nya, lamun gugulu dugan ta eta mah sok aya keneh sorana ieu mah kering geuning kamari mah.
2: Kering pisan ya.
1: Jadi
2: sesuai dengan cuacanya halodo.
1: Ta eta lamun teuing halodo terus aya hujan 2 hari 3 hari.
2: Kadang nganggo masker nih jadi moal aya debu masuk gitu.
1: Ta apanan eta sok di masker wae nya.
2: Gitu.
1: Udah kumargi jauh perjalanan nana ke Papua.
2: Wah, jarak
1: nani. Iya, tuh matang na oge abah.
2: Ya, tapi ngeri nana we.
1: Nyata. Gitu. Barerem, we barerem mencet ya.
2: Nah, kita ditanya barerem
1: lagi. Amin. Abah Adam. Ya, lamun Abah Adamnya ngaraos asing ka batur, lamun batur teh kumaha ka Abah Adamna? Ah, mau kenal deui kita teh maksudna.
2: Oh, rasa asing gak asing kan gitu maksudnya nih.
1: Abah ngasingkan batur lamun batur kumaha gitu.
2: Oh, jadi kumahnya pami. Abah ngasingkan ke batur kayak pami gitu temennya. Terus teh ujak aja gitu nih.
1: Lo tuh ujak aja. Curiga pengalaman gimana?
2: Pengalaman mungkin. Kantos gitu dah.
1: Nyanya.
2: Kau teman dekat tapi pamitos gitu terus tarang ngajak gitu nya. Sendiri.
1: Nyari nata di dia, eta teh nya.
2: Sendiri abdi teh biasa diasingkeun gitu. Diasingkeun ku abdi.
1: Balas dendam cenah ya. Alah, eta mini meledak. Meledak cenanya sahabat.
2: Nah, tangkep kadang-kadang kantos ngalaman pengennya.
1: Iya, pastinya.
2: Gitu, gitu. Jadi ajakan gitu ya,
1: yeah.
2: Teman dekat gitu.
1: Mm-hmm.
2: Ya teman itu diajak secara kayak istilah tawar gatra koneng.
1: Mm-hmm.
2: Bahasa basi ya tuh.
1: Iya. Yeah. Tahu-tahu nah, atas iya wanya Allah.
2: Gaya gitu. Mm-hmm. Terus kedua acara gitu. Terus arwi kan jenis tidak acara teh gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dan pas pengetahuan gitu. Tapi lagi nabi hayang-hayang lantai gitu.
1: Iya. Yeah. Setidaknya pami nganggap mahnya panginten
2: teman gitu.
1: Iya.
2: Namanya teh bahasa basi lah gitu lah.
1: Heeh.
2: Ya pami abi ini sibuk memberenang mual gitu. Di dalamnya nih.
1: Ah?
2: Di dalamnya curhatnya.
1: Iya, eta mah nya curiga bawa-bawa atuh. Sampai atuh kaluarkeun unek-unekna, siapa tahu ngupingkeun kitu si besti teh nya.
2: Bunda terus teh aya. Aya gitu.
1: Oh gitu. Mending langsung dianggap teu ayahnya.
2: Tapi mudah-mudahan yang dikupingkan gitu.
1: Ya mudah-mudahan mah didoakan dikupingkan cenanya.
2: Tapi itu belum nanti satu-satu.
1: Ya tak amin lah. Alhamdulillah sehat.
2: Masih kayak suka ke arah sih.
1: Aya, tiap malam minggu atau kadieu geram malam minggu.
2: Oh, kumanya tiris pada kadieu.
1: Tiris cenanya bawa duka sieun meureun cenanya pada wengi.
2: Iya, cian utama cian dompetna.
1: Alah, kitu nya.
2: Geus kosong.
1: Ah, terangan wae atunya jalan. Atau sekarang ngeneun puguhan kana si bareum teh, si bareum cenanya.
2: Gak ada kapannya nih si bareum daya deui.
1: Nyanya atau etana gini anu legit-legit na
2: wah legit na wah
1: iraha deui atau cerang
2: acaranya damas ya ini gak
1: oh, gitu. Arami
2: telur na
1: oh seorang mah abis cerang ini enak
2: cuman. Oh begitu padahal terselamnya dia tanya
1: ya meni ah seberapa abad memerennya
2: itu masih kena iya rawasin merennya
1: tak gitu Sieunan cenah Abah, Mas Sieunan aya nu benang ditaros cenah tuh saur komandan.
2: Oh. Pak komandan aya?
1: Aya, aya deui tuh.
2: Aya deui nya ka mana wae kana teh Islaminya.
1: Nya, sok atuh waler teh mana tah komandan?
2: Mohon tagih.
1: Ah, teh mana?
2: Heeh. Mun sehat Pak komandan ya
1: tah
2: oke Indian. Bade silaturahmi lah neng.
1: Hayo sok.
2: Kalau kan udah mete teh mawarnya.
1: Lagu nah heula atuh bisi si tinggalan.
2: Teh dangdutnya.
1: Anu ayeuna dangdutna.
2: Dangdutna ayeuna naonnya neng?
1: Nah, soal nu versi DJ lah pokoknya mah kayak di DJ kan.
2: DJ teh naon atuh lah. Ku nengel tong ieu kan.
1: Sok atuh pangbilikeun. Oke.
2: Ada emang nih ari nu ingat-ingat teh lagu teh. Kirang gitu ingat teh.
1: Tapi dah anu dulu ge teh asa pami aya versi DJ na mah gitu.
2: Oh, nya mun. Ya kumaha leng debil lah.
1: Ya, ya saawak-awaknya. Halo, pala laur sana.
2: Namun kalau kak Idi ya, si Pangyang Jaya selamat malam di. Terus kalau kak Manja, kak teh aing paskanya tarang suamina.
1: Saur AOB cina ala kendawana cina ya menikah ke kenal cina.
2: Kenal?
1: Mm-hmm.
2: Di pilihan mana ya?
1: Tuh pilihan mana cina AOB? Semelat AOB cina.
2: Oh, semelat pun. Ya kenalnya kena Facebook di mana gitu.
1: Tuh loh.
2: Oh, selamat malam buat Kang Obes ya.
1: Tuh ada dari 421. Assalamualaikum, apa kabarnya Abah Adam?
2: Waalaikumsalam. Buat siapa ini?
1: 421 ya? Nyata acan aya labelan.
2: Mohon selamat malam ya.
1: Iya.
2: Buat Api Uhuy, selamat malam ya. Ada juga Bunda Mawar. Ada juga buat
1: Sur Areno cen hoyong ningalikeun impokeun cen batuk alaina cen Abah.
2: Neng baby anu batuk alaina.
1: Susah untuk diungkapkan Areno tanya.
2: Dipraktekeun ya.
1: Ta eta kabari tos dipraktekeun meni kota hayasan tenan ta kaya kitu batuk alaina.
2: Alina aya di sales mah alai.
1: Ngucur.com cenah. Adin.
2: Adin yang lainnya.
1: Ya.
2: Adin tak kamu nawe Adin deh.
1: Adin mana juga gana aku nengyeni orang Garut Abah cenah.
2: Kamu nyatui.
1: Meni lengkap imannya.
2: Singkat bay Adin ya.
1: Nyata.
2: Mbakunya mungkin ya.
1: Seru ayah cenah ujang wangi Abah.
2: Ujung dari kau kak wayayanya. Selamat malam. Terus kau kak Mas Jun sarang Bunda Hartini.
1: Teh Ain Bian kemana wae atu Abah teh?
2: Oh ayah teh Ain biasa wae si duru sarang di juru. Kacan iya teh.
1: Nyacan bodas-bodas ya terus si duru.
2: Setengah anak ya nih. Setengah anak ya nih. Ayah Mama Aisnya. Selamat malam Mama Aisnya. Bunda Tanjalu.
1: Sor Adigo Sararian atau Black and White ternyata.
2: Kalau Black and White nya. Kalau kerasa Kang Goyeng ya. Selamat malam. Ayah Bang Budi tadi pilihan Purbaratu sarang
1: Teatau.
2: Selamat malam Kang Budi.
1: Tuh Sor Aajo baru teh cina ek ditinggali sugan teh atas bodas cina pedah tos lami Abah teh.
2: Kalau wah tadi ada tempo das bisa mandiri ya. Heran gitu.
1: Nyata gelap-gelap pasti.
2: Ada tahu kan Cepi dah, Cepi-nya.
1: Iya.
2: Terus tahu Kak Teh Bungsu di Pangan Garut, Teh Nuri oke ya, selamat malam. Terus ada Kang Adul ya, selamat malam ya. Di palingan kunci bareng.
1: Tuh sorte Ajijah cenah ka hade Abah asurkeun suluhna tu si duruma bilih parem.
2: Moal.
1: Moal cenah.
2: Di payunan teras gitu ya.
1: Oh gitu. Bekat ku ieu nya nyantai nya.
2: Nyantai. Kamu teh Ajijah nya namanya teh.
1: Iya.
2: Selamat malam. Mama Indah, selamat malam. Terus kalau kak
1: Mah Ojan gerak nyangu Abah cina tu bari si duru nyangu cina.
2: Selami ke uping Mah Ojannya.
1: Iya.
2: Semoga selalu sehat ya.
1: Mah Ojan mamna seberapa kalinya nyangu wae.
2: Nyangu wae.
1: Meni rajin.
2: Oh nuju panen tiga mana?
1: Lah
2: iya nuju panen meni nyangu wae.
1: Bobo Mah Ojan.
2: Oh selamat malam buat Mah Ojan ya. Buat semuanya aja Neng.
1: Boleh yuk.
2: Selamat sekarang ya. Selamat malam. Selamat istirahat.
1: Oke. Okay.
2: Semoga semuanya selalu sehat ya.
1: Amin.
2: Maybe bersama keluarga, bersama putri-putri tercintanya ya. Selalu sehat bersama keluarga.
1: Siap.
2: Adiknya juga sehat ya.
1: Iya, amin.
2: Hatur nuhun Neng.
1: Sama-sama Abah Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Adam ya. Sudah gak.

Sekarang Baby membacakan dulu latensinya yang udah masuk. Ada Mamah Ozan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Malam Neng Baby, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Ma Ojan mah sehat selalu. Amin, artinya Ma Ojan ya. Kabarnya saya mah. Lagunya Pengen Gelas Retak. Salamnya buat

itu mewakili karena di rumah gelas-gelasnya pada parepes.com. Lalu mendidih langsung dilagukannya Mang Ojan. Pokoknya aku mah stay tune terus lah sambil memandangi gelas-gelas yang retak kaditu kadia. Oh, oke, okay, atau Mang Ojan. Makasih semangkuy, mangkuy. Wayaya sadananya, selamat malam Wayaya. Saya selalu ya Wayaya. Adin Wahyudin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lawas tilawas nya Adin. Kamana wae atuh ari Adin. Adin mau salam-salam buat semua semester aja, sarehat semuanya ya. Lagunya pengen dari Vita Alvia Dinda. Spesial buat Neng Yeni aja bareng Mamah Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Adoling Iskandar, hadir Neng Baby, saya selalu amin Adoling juga ya. Lagunya pengen Aishi Teru 2 versi DJ Makachi. Oke, selamat.

Semesta ada Panomax solusi kesehatan mata. Nah, Panomax ini dirancang dari bahan alami pilihan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kebersihan mata. Panomax juga bisa menutrisi mata agar tetap sehat dan segar. Panomax mendukung fungsi penglihatan sehari-hari. Panomax menjaga kejernihan dan kelembapan mata. Panomax melindungi mata dari paparan radikal bebas. Dan Panomax membantu perawatan alami area mata. Panomax adalah kapsul herbal untuk membantu menjaga kesehatan mata dengan cara yang alami, mengandalkan perpaduan bahan-bahan tradisional yang kaya antioksidan untuk mendukung kejernihan penglihatan dan mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas harian. Nah, sementara Panomax ini sepaket sama Piduta ya. Piduta itu berupa madu, bisa diteteskan. Obat tetes Panomax Piduta ini digunakan untuk penanganan gejala luar.

Saudara, silakan ya bisa diorder Panomax di agen apotek terdekat rumah Saudara. Nah, kebetulan Saudara berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kawalu Tasikmalaya. Panomax ada di agen apotek Azam Parma dan agen apotek Prima Sehat. Untuk Saudara juga yang berada di seputaran Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, silakan diorder Panomax-nya ke agen apotek Cilolohan. Untuk orang Ciamis, seputaran Rancah, sudah ada Panomax-nya di agen apotek Saudara Rancah. Pembelian Panomax bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau yang mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti Saudara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir ya, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman 100% original dan terbukti khasiatnya. Dicatat yuk Saudara yang mau konsultasi, yang mau tahu info pemesanan lebih lanjutnya tentang Panomax di 0812 456033335. Panomax, solusi kesehatan mata. Gaji.

Lestara merasa asing ketika berada di tengah keramaian menghadapi perubahan hidup atau bahkan pada diri sendiri adalah hal yang manusiawi. Kondisi ini sering muncul akibat transisi mental, kelelahan sosial, atau proses penyesuaian diri terhadap lingkungan dan fase baru yang belum sepenuhnya dipahami. Nah, biasanya penyebab umum perasaan asing itu berada di lingkungan baru. Tentunya kita akan sulit ya beradaptasi secara tepat, secara cepat di tempat orang baru atau belum kita kenal. Karena kita harus tahu dulu nih orang ini kayak gimana, baik buruknya. Intinya mungkin adaptasi dengan orang lain itu membutuhkan waktu ya. Tidak bisa langsung cepat kenalan. Kenalan juga harus tahu sifatnya kayak gimana. Jangan main langsung aja. Karena manusia tempatnya salah dan pastinya akan berubah-ubah nih moodnya ya. Apalagi sifatnya, belum tentu. Nah, nanti Baby bakal bahas lagi ya, Lestara. Karena sekarang ini Baby mau bacakan dulu atensinya yang baru masuk. Kakanda huhuy, selamat malam Kakanda ya. Areno, lagi streaming, selamat malam Areno ya. Yuk, Lestara, kita persilahkan. Yang mau lewat ada ibumu bukan pembantu. Stay tune terus di 101.7 Star Radio Ciamis.

0: sih, Mbak?
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya...

0: bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Makanya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Tasikmalaya. Agen Apotik Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

Habu Strong adalah ramuan herbal khas Arab yang dipromosikan secara khusus untuk mendukung kesehatan tubuh. Nah, saudara-saudara, berikut manfaat Habu Strong diantaranya. Untuk mengobati asam urat, encok, nyeri sendi, darah tinggi, stroke, diabetes, kanker, kekebalan tubuh. Habu Strong diproduksi secara jenis setelah melalui uji laboratorium, serta Habu Strong 100% bebas bahan kimia. Nah, Habu Strong ini aman dikonsumsi jangka panjang dan tidak menimbulkan efek samping berbahaya. Silakan saudara bisa diorder Habu Strongnya ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Paseh, Kota Tasikmalaya. Habu Strong ada di agen apotek Pas Parma dan agen apotek Ilham Farma. Untuk saudara juga yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur, diorder yuk Habu Strongnya ke agen apotek Cimuncang. Saudara juga yang berada di seputaran Jalan Argasari sebelum TPU Ciunteng, Kota Tasikmalaya, Habu Strong ada di agen apotek Nurjaya. Pembelian Habu Strong bisa COD, ongkirnya sesuai jarak. Atau saudara juga bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Saudara, yuk kita play. Ada Dinda, Jangan Marah-Marah, yang di request sama A'adin.

Asing dengan diri sendiri bisa merupakan pikiran yang wajar muncul saat berada di posisi yang tidak sesuai harapan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan minat. Akan tetapi, jika perasaan ini terus saja menghantui Anda, sehingga membuat aktivitas juga merasa terganggu, bisa jadi penyebabnya adalah suatu gangguan kepribadian atau mungkin gangguan kejiwaan lainnya seperti gangguan stres pasca trauma, gangguan depresi, gangguan kecemasan, gangguan paranoid, dan sebagainya. Nah, untuk bisa menentukan penyebab persis atas apa yang Anda rasakan, tentunya butuh wawancara secara spesifik ya, antara kedua belah pihak. Karena jika keluhan ini terus menerus terjadi, itu sangat tidak wajar. Tidak ada salahnya kita berbagi cerita kepada sahabat yang bisa mungkin, sahabat percaya, ataupun seorang yang kita cintai. Nah, sementara sahabat setara, jika merasa asing dengan diri sendiri, harus banyak istirahat. Tenangkan diri sahabat setara ya. Bisa juga sahabat setara melampiaskan dengan hobi, dengan meditasi, atau berkumpul dengan orang yang disayang. Jangan lupa perdekatkan hubungan Anda dengan Allah. Luruskan kembali tujuan hidup Anda untuk mencapai ridhonya Allah. Jangan terlalu banyak pemikiran hal-hal yang tidak penting. Pokoknya sahabat setara harus menyibukkan hari-hari sahabat setara itu dengan menggali potensi yang sahabat setara punya. Kembangkan potensi tersebut menjadi sebuah prestasi atau menjadi sebuah yang bisa menghasilkan uang, dan tentunya itu bisa membanggakan diri sendiri. Nah, dengan begitu sahabat setara tentunya bakal merasa lebih dihargai dan merasa puas. Sahabat setara, untuk berikutnya sahabat setara jangan merasa egois. Sahabat setara harus temukan kebahagiaan dan berbagi kepada orang-orang terdekat sahabat setara ya. Perbaiki hubungan sahabat setara dengan keluarga, dengan orang di sekitar sahabat setara. Perlakukan mereka dengan baik seperti Anda ingin diperlakukan baik juga. Tentunya jangan lupa ya, pilih lingkungan pergaulan yang mampu menyemangati Anda menjadi lebih baik lagi. Bukan lingkungan yang di dalamnya tuh banyak orang-orang toksik. Dengan begitu mungkin saudara tidak akan merasa asing lagi. Bibi juga ucapkan selamat malam buat WMN yang udah hadir. Terima kasih WMN. Azza Holigan juga hadir. Selalu setia stay tune. Terima kasih ya. Albes Saturan, Pie Kalare. Alhamdulillah Albes, kabarnya boher. Tip ampuh ya bareng ngopdut, pesona dangdut, barengan kuci ada yang bikin ketawa. Pokoknya salam kenal buat sahabat setara aja dari Abes Goel teh. Oke. Ada Teh Fitri Ranca Bang. Assalamualaikum. Teh Baby bisa selalu ya bareng keluarganya. Amin. Lagunya pengen Aisyah Tedu 2 versi DJ. Salamnya buat sahabat setara aja. Makasih. Oke. Okay. Nah, kebetulan sekarang Modify SC terduanya juga di Facebooknya ada Adong Link nih. Yang salahan ya. Yuk, kita dengarkan IC terdua.

Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Kemis. Agen Apotek Sari yang beralamat di Jalan Jepot 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: masih di 101,7 Stereo Radio Ciamis, Stereo Sukacita, Suara Stereo Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby Soul Stereo, boleh buat Soul Stereo yang mau gabung silakan di 0812 456 0335. Jangan lupa passwordnya. Pesan dadang duduk satu strong abang. Iya bang, Soul Stereo ada siap.
1: Halo.
0: Pesan dadang.
1: Nama Arabas. Suara Muan Arab.
0: Hepoinya Ramon Arab Bungkul. Duduk mana wae atu damang.
1: Ayuk, kiawin.
0: Sibuk waenya ga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ah manik. Oke, Haji Dudung.
1: Kenan.
0: Pak Haji Dudung lamun ngasingkeun jalmi eta kumaha atu?
1: Ami yang dicoek itu.
0: Nyata misalnya
1: kami itu cewek kok kayaknya abi kami di abi mah ya versi abi
0: nyasa
1: pengalaman abi nyaneng ya kami ayah nu tolong yang tolong kuen deh kami ayah nu cewekkan katanya
0: ya
1: lebih baik dicewekkan deh ya daripada abi naros katanya daripada ditaros. Jadi walaupun itu kadang nak izin nyalira gitu. Kadang itu dari cewek kau diwe gitu. Tapi kami misalkan kami kami ayah nama longkan, pelong dari mana?
0: Lalu tapi ya.
1: Lalu ini kadang-kadang kami mana? Kami ayah nama melongkan itu misalkan istrinya yang terkenalnya melongkan kami. Kami sudah pelongkan balik.
0: Tiennya. Kami mana? Meni meledak ya matu.
1: Ini titik. On P2 Cobra, judulnya Cobra Kolot Baragajul, judulnya Kolot Baragajul berapa nih?
0: Lanjut.
1: DJ Kop, deh ya tadi. Apa namanya antara koplo sama DJ, ya tadi. Kirap deh terus lagi datang ada mungkin.
0: Oh.
1: Karena sekolah gue lawas gitu.
0: Boleh itu.
1: Mohon.
0: Dua kobra, bukan?
1: Mohon.
0: Baragajul.
1: Mohon kolot dan
0: naon deui conte oh nya
1: ya.
0: Atuh namina ge anak kecil atuh
1: kedana deung aya deung anu tentang no ukuran anu alit lah anu cenah sageung mini atau nantami Nokia ukuran teh 20 cm.
0: Oh gitu.
1: Di sareng 25 cm aya eta mah pan ukurana 30 hiji kan pamitul lepatnya itu deh.
0: Tapi dah muat.
1: Ukuran 30 hiji senti.
0: Nganggi Quran lah gitu tanya.
1: Itu ageng gitu.
0: Ya soalnya kan besok dianggi ngaos oge salat.
1: Mohon amin. Semoga asing manfaatnya nanya jadi dalam pengen ilmu anu manfaat dunia akhirat.
0: Amin tanya.
1: Amin. Gitu. Jadi itu salam namanya nanya Pak Bukas Adayana boleh dikumkan. Mohon kan kami ayah mah jauh di aja lah ya, di Surabaya sana.
0: Iya tuh. Dekat di hati, ini dekat di hati.
1: Jauh di tadi.
0: Oh gitu. Leh, tuh puguh udah maungnya digabrug langsung.
1: Karena jauh di mata dekat di hati lah di Surabaya sana, Siti Nur. Menuju Ambek gitu.
0: Leh, Ambek wae atau kunaon, Ambek wae.
1: Tapi dah iya, nana yang bina WA, nana kita jangan dia balas kan. Tapi kan WA, nana karena bina juga mau gitu lah. Prosesif.

Yuda Tamansari. Terima kasih ya Yuda Tamansari sudah hadir ya. Wahemen, selalu stay tune. Salam Radio Mania tertib selamanya ketika berkendar di jalan ya, terutama di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan kereta api Indonesia. Contoh, standby monitor. Selamat malam, seberasyung semuanya.

Salam dari 31 Manunjaya 212 Tasikmalaya and Brown. Dan pokoknya aja karo pincar you. Lagunya ikutin aja, makasih. Ikutan aja ya.

malam juga ya. Temanya kalau aku suka buat ngeluar, tapi pas udah biasa lagi yang kita tulis itu merasa biasa aja ya, malah membuat aku berpikir ini beneran aku. Jadi kayak merasa gak percaya, tapi nah deh gak pengen lah. Makasih kan kalau jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang satu-satunya empuh untuk berdamai dengan diri sendiri, ya berbicara dengan diri sendiri, karena apa yang kita tulis itu yang kita aku itu jauh lebih berharga ya dari apapun itu yang kita tulis, dan apa yang kita tulis itu yang bukan. Kalaulah kalau udah senior mah malah yang ya Arano. Oke lah ya, guysnya ditunggu.

abang, mengurangi nyeri sendi dan pegel linu, kemistan liver, habis terang membantu pemulihan penderita TBC, stabilkan kadar gula darah untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara alami, dan masih banyak manfaat lainnya untuk berbagai keluhan kesehatannya. Ada pembelian Habu Strong bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Deseng, RT 1 RW 1. Yo, sahabat Star Voice, yang di-request sama Pak Haji Dudung.

0: Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
1: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
0: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak gini. Kenapa ya?
1: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
0: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
1: Ih, bener kak. Gak begitu, gak tahu solusi ikutan mata. Tahu, kita juga. Kalau sudah berumur, melihat dan matanya.
2: Oh, panoma. Mata katarak, mata minus. Mata silah, mata berair, mata rabun. Glaukoma, alergi debu, pandangan kelihatan matanya. Panomax, sudah di BPA. Jam halal dari Majelis Ulama 00 Persadio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wet 05 Negara Natina Giamis. Agen Abdara Ranca Jalan Raya Ranca nomor 100 Depok Situ Mandala Kecamatan Ranca Kabupaten. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Ranca Dusun Ranca Kantor Pos Ranca Ranca Giamis Kabupaten Giamis. Urmeda Cimaragas yang alamat di Gas Kabupaten Giamis Jawa Barat. Pemesanan dan keagenan hubungi call set D 503335. Sekali lagi 0812-450-335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Giamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih Giamis. 101.7 Setara Radio Giamis. Setara Sukacita Suara, Setara Giamis Tasik Malaya.

Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

0: jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

warga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby, boleh besok Setara yang mau gabung silakan di 0812-4560-3335. Setara juga bisa banjiri di kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Boleh yang mau gabung, ada siapa? Halo.

0: atau Sri Cipatujah, Puguhan?
1: Aduh, dirajak aja.
0: Ngajemput si emak hoyongan di dia.
1: Oh. Kira-kira neng?
0: Nembe.
1: Nembe.
0: Uy teh sumping toko nama kak tidi teh tos asar we dugikan kadina teh sebelum maghrib.
1: Pepe.
0: Pepe dah ngajemput tungku.
1: Awon.
0: Mohon.
1: Neng dina nana yuk. Nanti mobil.
0: Mohon dina mobil we.
1: Oh,
0: dan iya, motor iya, mah angin.
1: Mohon.
0: Di situ guling sih mana-mana motor mah mah euy.
1: Mohon.
0: Tebih teuing.
1: Kegiatan tebih jam di jalan lagi. Belak beloknya.
0: Bisa nundutan katanya.
1: Mohon, satu hayang di dia nya.
0: Nya tak
1: itu. Damang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hayang ieu pengintan nanti nyariung di dia nya.
0: Nya mudah-mudahan membetahun nya meh teka dituka dia.
1: Iya na ya Aki mah aja nih.
0: Aya Aki mah di Garut.
1: Oh di Garut.
0: Nuju Kuriak biasa.
1: Nuju Kuriak.
0: Tuh sarbuban cenah hebat eung mah euy sen meni teh acan bobo ya kieu sarbuban.
1: Acan.
0: Tacan buban cina ek gadang sama Isma.
1: Buban, haturan
0: jauh. Iya.
1: Sehat, buban.
0: Ma Is.
1: Ah.
0: Aya tema na, Ma Is.
1: Tema kumaha.
0: Ma Is, lamun ngasingkan orang kumaha.
1: Ngasingkan orang?
0: Iya.
1: Oh,
0: upami di, si A berbuat gitu. Naon gitu tamah euy teh ah alim kenal deui gitu.
1: Upami jalmi eta teh berbuat salah gitu kumaha.
0: Nya. Terus mah euy teh alim kenal deui gitu.
1: Oh, mohon. Mohon atuh aya tos rada mah anyeun teh nyari-nyarikeun hate mah. upami na eta teh saudara gitu nya.
0: Nya.
1: Tapi ketang upami orang na sadar mah ini sarwana.
0: Oh ini sarwana wehnya.
1: Mohon. Anggota upami keluarga mah orang terkedah. Ulah terpecah lah sarang keluarga tuh.
0: Kedah seer hapun tenen nggak?
1: Mohon kedah seer hapun. Tok sanaos orang terus di nyarikan hati orang pengen. Ulah sarwana wes gitu ini sarwana.
0: Pak Haji Dudung gak sami cina sakit hati mah euy cina tuh.
1: Sakit hati. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi.
0: Nyata eta Pak Heru damkar cina eta Pak Heru Pak Dudung atunya cina diri mah Pak Heru.
1: Mending sakit gigi daripada sakit hati.
0: Nyata gitu cina nya.
1: Mending ulah dua-duana Pak Haji Dudung.
0: Tuh ulah dua-duana we Pak Haji Dudung ya nging teingnya.
1: Ah mali mali mah yang damang.
0: Nyata eta.
1: Hayang damang Pak Judung.
0: Sar Abah Aswad cina mama euy teh acan bobonya.
1: Teh acan Abah. Abah Aswad teh bari mana?
0: Abah Aswad palih mana cina sar mah euy tuh nya sok waler.
1: Mama euy teh sakomi bobona. Ah ka kuping ning bebi siaran mah dugi ka ieu na erecangan ning bebi.
0: Bari nundutan pek teh nya cina.
1: Nembaknya pada netepan witir, eh nganggup pingin baby, ah kehela.
0: Kehela, cina gusti, cinanya mani hemok.
1: Atau setelah segmen keseluruh dia, kedua, katilu?
0: Iya teh, katilu.
1: Oh,
0: segmen katilu, iya.
1: Gini ayah neng baby, cinan-cinan.
0: Nyandak nuwangi dah, soalnya sorena bilih di jalan kene, gitu.
1: Aka ijen libur kene, lainnya suka bujenan pengintas.
0: Tadi lebet ke ijen Melody Memory.
1: Ah, satu ayah.
0: Ayah, ih. Ayah,
1: oh,
0: lebet.
1: Oh, maizna bobo gerak tadi teh.
0: Pengintennya.
1: Guga-guga asar gerak tadi taduh digantuk.
0: Lebet mah. Enjing mah pagi-pagi, cina.
1: Mah?
0: Upami enjing mah pagi-pagi, cina, ngawai ateh.
1: Oh, enjing ngenten kami pagi-pagi.
0: Ijal Melody.
1: Oh, mohon. Tadi mah ideal enging-enging ya.
0: Iya. Sor mang ubat cina mending kena sakit kepala mah euy.
1: Ah Ali mah sakit kepala ge.
0: Ali mah ngubat cina liar.
1: Vertigo.
0: Tak eta ceritanya emang ubat lah.
1: Enggak emang emang ubat. Pusing sakit kepala.
0: Liur cina puyengnya.
1: Kenapa tuh puyeng sakit kepala?
0: Tuh emang ubat curhat dong, emang ubat cenanya.
1: Curhat dong.
0: Mama eis.
1: Kemarin macam ada gaduh bapa ya ada 8 kumaha.
0: Alah kumaha atuh cina. Pek sih aku maha atuh.
1: Pek sih lagu nang lain.
0: Oh, kau yang naon?
1: Ya Adela.
0: Padahal.

0: Kisah Memori Berkasih.
1: Boleh.
0: Kisah Saras Malia. Itu salamnya pangoneng baby.
1: Sor aja cina alim dua nanage a ajo mah malis cina tuh.
0: Non sami malis ya alim a ajo nya. Ayong sehat
1: cina ajo iya nya.
0: Ayong sehat ayong damang nya.
1: Tuh pokoknya mah aobes goel mah cina mantul lah solusina setuju terbaik kemah eis.
0: Oh, well lah.
1: Well lah, cenanya. Tuh, sor Abah Aswad apanan caket Pak Elan, cenah.
0: Oh, Abah Aswad caket Pak Elan, sama.

0: Bahiyur. Abang you asyik abahnya Pak Intan.
1: Pak Intan.
0: Dari tanggalnya.
1: Kak Abim mah gitu. Duka kakak Ijen mah.
0: Tak acan, nyak acan nomi nguping.
1: Nyak. Tapi atas dilamian Abah Aswad jen.
0: Oh, Abah Aswad jennya. Oh, kan kayak gini. Kan ngalagung. Pasti si Abah Wahyu.
1: Aloh.
0: Ya, Wahyu itu pada tagi. Esok mau, nosok kita lebih ayo nanti. Masak pancawai tama.
1: Sorma ubat cina mikiran babaya te ayano beli cina to.
0: Oh, sahur payaran cina yang sabarahan.
1: Yang sabarahan cina to nya.
0: Pada di anyuk cina ke pada tiga di bayar.
1: Tunggu bahat tu mang ubat. Mama mertua cina jengongi sor Aadin, Aadin sakit hati ku neng Yeni cina tuh.
0: Belum sakit hati ku neng Yeni. Pan ayah teh neng Ani.
1: Tuh cina. Pan tebih cina. Tebih teing ya alim cina tuh.
0: Tamat lagi ngin mendua gerak.
1: Nyanya atuh kumaha
0: ya, jadi we dinyerikeun kunu ieu.
1: Tuh. Kayak di solder cina kububan ya.
0: Hah?
1: Kayak kububan di solder cina tuh.
0: Oh, di solder. Sanggup sama Mama Ai, lege ngopi Mama Ai pasca. Mama Serin, Nami Indah. Ayah Kalong, sanggup ke Bunda Ayu.
1: Ayah Kang Enjang nendang pamokolan Cihaur, Mama Eis.
0: Kang Enjang? Aturan atunya Wewe Jengongi.
1: Atoni cina tuh Atoni Galunggung.
0: Atoni Galunggung di Jengongi. Abah Ijay anu kasep saeutik.
1: Leuh.
0: Di Jengongi.
1: Pete saeutik cina Abah Ijay. Kumaha tuh Abah Ijay?
0: Cilayu. Kang Bunda penyalu sareng Kaji Odo Wewe Jengongi.

0: Atur Pak Haji Dudung cen anu kumot sok siap cen ditanggung tuh.
1: Aduh tuh bari pesan pulsa cen.
0: Dikait cen ketang cen atuh dikait.
1: Oh, dikait. Sok aya atuh.
0: Iya, sok arek.
1: Daftar teh bari dikait cen aku Pak Haji Dudung.
0: Iya, iya. Sok
1: atuh. Kang Doyeng teh Kang Doyeng enggal. Mun wae Kang Doyeng enggal lebet.
0: Tepurun mama cen sor Kang Doyeng.
1: Kenaan tepurun atuh.
0: Seertiin emam. Tunduh cina tuh.
1: Minum lemai cina tatan megar kene.
0: Aloh kemahaan tuh cina.

0: Mama Yuda.
1: Mama Yuda. Mama Fiandi. Sanggoka Awantan. Adewa.
0: Ma Ojan, cenah tuh alhamdulillah cenah tos nyangu wareg mamah cenah.
1: Aduh, kila lu ngebul.
0: Apanan cenah tuh? Oh, bilih teu ka bujeung sahur cenah janten we cenah ayeuna nyanguna.
1: Oh, mohon bade ieu nya anjing sonar. Sanggo ka ngidam. Tete Elsa.
0: Aya Ayuda Nurrahman Taman Sari tuh cenah.
1: Ayuda Nurrahman bejeung Uni. Kang Saep Jalil.
0: Teh aing embian mah kabujeung cenah tu mimpi mamah cenah.
1: Lu tas mimpinya.
0: Nya. Lulungu ya lulungu cenah.
1: Atas saliliran teh aing mah nya.
0: Aing sugan teh kumot teh aing ya.
1: Moal eta mah kumot besok perdana wae.
0: Nya ta eta.
1: Nuhun. Pang Budi teh adau. Abayu dokin.
0: Anu perdana mah teh Mawar tuh tadi mah.
1: Teh Mawar pokoknya nama Teh Ai. Bunda Hartini.
0: Tak tanya.
1: Mohon. Kang Okat, Mama Resi Pagi Soleh, Kirawit.
0: Mama Eti tuh.
1: Mama Eti. Kang Okat, Teh Midi, cara lebatnya kemana?
0: Nuju Udur kemari tuh Teh Midi teh.
1: Gak santan aja seraknya.
0: Nya.
1: Ingat nama Teh Midi. Mama Yuli.

0: Dạ, bây giờ ông đi cùng mất đến cơ bản nào vậy, tức là
1: nhà à, tôi khai cùng mama học.
0: Nhà tâm anh nào vậy, tôi à ô. Dạ, sao nó mà tôi yêu vậy, sao ngại gì vậy? Cùng mất thì gần á.
1: Nhà, tại tại nhà.
0: Ôi, sao agar tôi cùng maha tôi nhé.
1: Cùng maha tôi mama.
0: Kang oka areno teh Dita beli jenguni. Teh Renda kamu kampung. Kang Ajid. Orang mama Aina nya haturan. Neng pas jamang pas wantan ayo nama iya deh.
1: Iya ya, aman kenen ta. Abi mah teman coy da kumot, aman kenen cenah.
0: Oh, aman kenen.
1: Duka eta teh acan ka senggol mareun cenah.
0: Oh, sigana.
1: Sigana. Lu ato sih aman kenen.
0: Aman. Aman kenen.
1: Di dia mah Yukin, namina Yukin, Yukin Ming Mei.
0: Oh, Ayukin Ming Mei. Bahasa eta nya Mandarin. Kang Adam, haturan. Apa lebat Kang Adam?
1: Atos kedua tuh.
0: Atos tadi?
1: Tadi tos teh mawar Kang Adam.
0: Aduh, meni pang payuna Kang Ayel, mayunan.
1: Ta eta.
0: Itu si bos domban tos.
1: Oh, bos domba mah tepurun mama wangi mah cina tuh.
0: Oh.
1: Capek cina nyari tuur cina tuh.
0: Ah, eta mah letoy, sari capek. Beri teka wujang malam Jumatan. Ya udah Elita. Mama Elita. Udah Elita sarang acepin beli jengungi.
1: Iya, sakata.
0: Kang Kipe di palihan salau. Kang Awawan di palihan. Itu tuh mana? Di Koneng ya. Di Manggu. Sarang acemi di palihan Sukaraja beli jengungi. Kau pas ada Yana wanya. Sahabat-sahabat Tara.
1: Oke.
0: Menyongi. Oh, Neng. Mama Teng, kita, iya. Oh, kumpa Pak Elan, senangnya nyanyi Rama.
1: Atau sarang Pak Elan, Pak Elan.
0: Eh, Pak

0: riwa di Serang.
1: Loh, atuh kumaha? Baru pada dijemput ku Bang Budi itu.
0: Nyari nama angin cina, yuk. Aw atas ka, yuk. Kanu sana. Kau ira-irahannya ka bunda orgasme.
1: Oke, siap, mohon.
0: Mohon. Tengah iraha ka dia ngkek nyanak eta. Atis.
1: Biasa weh hari Sabtunya.
0: Di Sabtu, mohon.
1: Siang weh ah, Beli santan mah iya, teka bujang.
0: Mohon atuh, yang di atas.
1: Sakan tenan pada iya mayar pajak.
0: Oh, mohon. Mohon. Atau nohonnya karena wakasna.
1: Areno, cina tu Areno, ujung wangi, mahali.
0: Areno, ujung wangi dayi. Mohon, kang obes, nohonnya aja obes.
1: Mimpi indah buat Neng Rizna, cina sor Adin tuh.
0: Mohon, mimpi indah dayinya Adin oge.
1: Ya, ya.
0: Sok, nging-nging nanti. Ngi sakit hati wae atuh.

0: Yeah. Amin lah.
1: Mohon. Oh, kami mah kang dengan masih tugas, mudah-mudahan sehatnya.
0: Amin, mama ogenya.
1: Atau nonya neng karena waktu nak.
0: Sami-sami mah eis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mama eis apa sarannya lagunya tepengan. Memori berkasih Tasya Rusmal siap. Sok boleh di belakangnya ada siapa lagi? Halo, pesona dangdut. Pesona dangdut. Halo. Halo. Halo, pesona dangdut. Oke, coba lagi ya.

0: Halo, Pesona Dangdut.
1: Halo, Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, kemana wae atuh?
1: Aya teh.
0: Aya cenanya.
1: Terus kalau mimpi nama teh.
0: Aleh, ngalanya cenanya. Langsung wae. Oh, semangat deh cenanya.
1: Tah, apa kabar Teh Jan?
0: Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah hatinya.
0: Samulihna kumaha, Sami?
1: Alhamdulillah teh.
0: Alhamdulillah, oke.
1: Wah.
0: Teh Ai.
1: Hiji jeung Mami.
0: Tah. Lamun misalkan Teh Ai alim kenal ka batur eta karena naon?
1: Naon ya atuh teh?
0: Naon so?
1: Terus kecewa we.
0: Kecewa?
1: Mohon.
0: Terus kemana deh kecewa hungkul?
1: Mohon.
0: Oh eta we nya kok nama?
1: Susah dijelaskan nana teh.
0: Lo susah cina kumaha?
1: Kumaha hati ya cina
0: aduh. Bawa aku udah diaman kenen ya.
1: Mohon tak gitu.
0: Tah gitu. Aman kenen cina ya nya. Tah.
1: Lagu ina teh hoyong cinta jarak jauh.
0: Cinta jarak jauh. Cinta jarak nah, jauh nak kage saha atuh.
1: Kami teh Dewi Cipayun geus sok kapaosna.
0: Amin.
1: Kami anu nangaleung siragenya.
0: Heeh.
1: Moto kopi wae atuh teh.
0: Ulah moto kopi wae.
1: Moto kopi wae name ka Mama Luisnya atuh.
0: Curiga saya pun pusana itu saya aku.
1: Seer itu pusana.
0: Seer cina areno, cina tu areno yang ditawi waktu cina nya.
1: Dikumpulin nih kalau kata Dayana.
0: Dikumpulin cina nya. Siapa tuh boleh?
1: Tetes ya nama kamu teh baby menjadi terpaut. Sekarang dede Kia, dede Jia. Sekarang Adi Jenal gengnya.
0: Oke siap mohon.
1: Atenuhun Teh Chan.
0: Yuk sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ain Bian sudah gabung.

Di belakangnya sudah ada Atoni Somantri Galunggung. Neng Baby hadir, Atoni Somantri hadir pilihan Galunggung. Lagunya pengen Jangan Dendam dari Luciana Jelita. Kirim salamnya buat Neng Baby duluan, spesial buat semua Selestara aja. Yang lagi kerja lembur, semangat ya. Atoni juga lagi kerja lembur ya, semangat sok Atoni ya. Ibu Bandung, selalu setia stay tune. Si Ratu Solder yang cantik Jelita, ulala. Abah Aswar, selamat malam ya, sehat selalu. Abah Metal hadir Neng Baby bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya pengen jauh ke pergi versi DJ. Salamnya buat semua Selestara aja Maci. Selestara, telapak kaki kebas adalah kondisi yang membuat tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sensasi ini bisa berupa hilangnya rasa, kesemutan, atau sensasi seperti terbakar pada telapak kaki. Kondisi ini juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari hal sepele seperti posisi duduk yang salah hingga masalah kesehatan yang lebih serius. Nah, tenang ya Selestara, ada Jeda Sip Madu Herbal Multimanfaat, madu hijau yang paling sip, solusi ampuh untuk mengatasi kaki kebas-kebas. Yuk buruan di order Selestara, Jeda Sipnya langsung ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda. Jeda Sip ada di agen apotek Aisyah. Buat Selestara juga yang berada di seputaran Jalan SL Tobing, silahkan bisa di order Jeda Sipnya ke agen apotek Dimar. Pembelian Jeda Sip bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau langsung saja beli ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1, RW 1. Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

Celestera, merasa asing dengan orang terdekat adalah kondisi saat hubungan emosional terasa renggang, hambar, atau seperti tidak mengenal orang tua, pasangan, maupun sahabat meski kalian tinggal bersama. Hal ini wajar terjadi karena penumpukan stres, perubahan diri yang cepat, atau kelelahan mental yang membuat seseorang menarik diri secara emosional. Nah, terkadang merasa asing dengan pasangan juga itu karena bosan ya, hubungannya gitu-gitu aja. Rasanya tuh hambar sekali, gak ada rasa manis, pahit, pedes, atau apapun itu. Dingin rasanya, karena itu pasangannya terlalu overprotective, apa-apa tuh dilarang, tidak memberikan kesempatan untuk melampiaskan dengan hobi atau sekedar main. Jadi harusnya tuh di situ-situ aja gitu, tidak ada perkembangannya ya. Terkadang emang bosan serumah, tapi ya gitu-gitu aja di setiap harinya.

juga dikasih katanya ya. Atau jangan begitu. Kadang diri ini tuh butuh repressing. Asalkan jangan berhari-hari. Sekedar 1 jam, 2 jam untuk melampiaskan hobi, boleh-boleh aja ya. Ataupun terkadang dengan orang tua, dengan kakak, adik, walaupun serumah, rasanya asing banget. Rasanya tuh kayak masing-masing aja gitu ya, sibuk dengan handphonenya masing-masing. Kadang pulang kerja, makan, mandi, tidur, gak ada waktu buat ngobrol bareng. Itu tuh rasanya hambar juga, sahabat Stara ya. Kayak kita tuh tinggal ngekos gitu dengan temen. Jadi ya udah sibuk masing-masing aja, padahal itu isinya ayah, ibu, kakak, adik. Tapi kok bisa ya serumah terasa asing? Karena berbeda zaman sekarang ya. Sekarang zamannya udah canggih tentunya. Kayak handphone tuh udah jadi satu-satunya hal yang harus kita lihat, harus kita pegang, sehingga kita lupa melirik kanan kiri. Padahal di kanan ada ayah, di kiri ada ibu. Fokus saja ke handphone. Jadinya di setiap harinya tuh serumah dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, itu kayaknya

Padahal komunikasi itu sangat penting ya, sekedar bercanda. Ataupun kita juga kangen, udah makan belum? Mau kemana? Ah, sekarang cuek. Tinggal chat, kemana kalau gak ada di rumah? Gitu banget ya. Tapi yakin gak semuanya kayak gitu ya, mungkin beberapa. Tapi yang dirasa emang akhir-akhir ini seperti itu. Kadang kita tuh capek kerja, pengennya diperhatiin, tapi malah sibuk dengan handphonenya masing-masing atau dengan aktivitasnya masing-masing. Itu bisa membuat keluhan mental, stres berat.

ataupun dengan anak-anak juga ya, udah punya dunianya masing-masing, udah punya temennya. Jadi kadang lupa waktu. Oh. Pulang sekolah main, dijemput karena gak pulang-pulang, belum mandi, belum makan. Udah mandi, udah makan, pergi lagi. Kita nyari-nyari lagi, suruh ngaji. Udah ngaji malah nongkrong. Kita jemput lagi. Karena udah larut malam, waktunya tidur. Ya, gak ada waktu ya buat ngobrol. Unik banget rasanya keluarga ini, keluarga Cemara. Walaupun bahagia, tapi rasanya hambar kalau gak ngobrol. Justru yang dibutuhkan itu adalah

bagaimana untuk cara mengatasi merasa asing dengan orang terdekat itu? Sadari dan terima. Akui perasaan tersebut tanpa menghakimi diri sendiri atau merasa bersalah secara berlebihan. Terus mulai komunikasi perlahan. Ajak orang terdekat berbicara hal ringan atau sampaikan secara baik jika Anda sedang butuh waktu untuk diri sendiri. Terus yang ketiga ada evaluasi diri. Pikirkan apakah ada hal yang dipendam, kekecewaan lama, atau beban pikiran yang belum diselesaikan. Terus juga Sobat Setara bisa mencari bantuan ke teman ataupun ke guru. Boleh ya? Gimana nih? Jika rasa asing ini nantinya disertai mati rasa, malah udah terbiasa gitu ya, maksudnya dengan keluarga yang sibuk dengan handphonenya masing-masing.

rasa kangen buat ngobrol, itu bisa dikonsultasikan ya dengan orang yang menurut sahabat Stara itu bisa membuat motivasi diri sendiri. Nanti baby bakal lanjut lagi ya, karena sekarang ada yang lewat nih, Tasya Rosmala dari tadi ya, punten-punten. Boleh atuh mangga ya, memori berkasihnya sok Tasya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habus strong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenat, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: tarima modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Jalan Siliwangi, nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Mitra Sehat, yang beralamat di Jalan Pasar Kidul, nomor 50, Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten

Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby Salah Star. Boleh pun saya setaranya mau gabung, silakan di 0812-4560-3335. Atau sahabat setara juga bisa banjir di kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Ada Anton Prawon, sahabat setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ciburum hadir bersama Habus Strong, obat herbal ramuan arat.

laptop ini bisa mengobati diabetes. Setara bisa datang langsung ke studio untuk pembelian Habatop. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Pembelian Habatop juga bisa COD ongkir yang sesuai jarak, ataupun bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Rancah. Habatop ada di agen apotek Saudara Rancah. Nah, buat saudara nih yang berada di seputaran Jalan Barek Beg, di order ya Habatopnya ke agen apotek Navi Farma. Untuk saudara juga yang berada di seputaran Jalan Lingkar Selatan, Jalan Oto Iskandar, Pawin dan Ciamis, Habatop ada di agen apotek Tabriz. Untuk info agen apotek lainnya, bisa saudara dengarkan di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah saudara. Atau boleh tanya ke langsung saja di WhatsApp, SMS juga telepon ya di 0812-4560-3335. Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling tahu.

Sabastara. Keterasingan adalah salah satu dari banyak gejala yang diantaranya suasana hati, kecemasan, gejala somatik, gangguan terkait stres,

Nah, biasanya keterasingan ini bisa membuat Sabastara menjadi menjauh dari masyarakat atau bahkan tidak mengenali diri sendiri. Karena gangguan kepribadian yang dikategorikan keterasingan itu bisa menyebabkan penyakit mental. Hal ini bisa menyebabkan seseorang bermasalah dalam merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Alhasil, orang tersebut mulai menarik diri dan mengasingkan diri. Gangguan kepribadian bisa menyebabkan pengidapnya mengasingkan diri dari pergaulan. Karena hal itu bisa menjadi tanda awal dari gangguan kepribadian. Nah, gangguan ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami halusinasi, delusi, atau kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Sebenarnya tahu gak sih gejala awal keterasingan itu muncul saat remaja. Hal itu menyebabkan sering disalahartikan sebagai hal yang wajar dan muncul sebagai proses pendewasaan seseorang. Kondisi ini juga menyebabkan seseorang mengalami gangguan tidur atau gangguan yang lainnya. Keterasingan juga bisa menyebabkan Sabastara berpikir negatif. Bisa membuat Sabastara juga menjadi hilang buat percaya ke orang. Untuk mencegah keterasingan, Sabastara harus bisa melampiaskan dengan hal-hal yang bisa memotivasi Sabastara menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa dilampiaskan juga dengan hobi ya. Ataupun Sabastara bisa mencari hiburan dan kenalan dengan seseorang yang selalu punya waktu buat Sabastara.

ketika kita jadi mengasingkan orang lain itu satu-satunya ya karena hilangnya kepercayaan pada orang tersebut ya. Mungkin bohong itu Sabastara bisa menyelamatkan Sabastara, tapi bisa menghancurkan Sabastara selamanya. Jadi lebih baik jujur ya, hancur di awal dan orang itu nantinya bakal percaya sama Sabastara apapun yang terjadi. Coba selesaikan dengan versi Sabastara, entah itu dengan berkata langsung, jujur, atau Sabastara siap menerima resiko dengan menanti-nanti dan akhirnya ya ketahuan. Ketika orang mengasingkan Sabastara itu, jangan merasa diri paling tersakiti ya, jangan merasa jadi korban, coba introspeksi diri. Karena orang itu gak akan semata-mata menganggap Sabastara gak kenal ya, kalau gak ada asal-usulnya. Karena di dunia ini tidak ada seseorang yang senang karena kehancuran. Amit-amit ya. Semua orang berproses, makanya hidup itu harus berkembang. Jangan gitu-gitu aja ya Sabastara. Yuk perbaiki diri dan kenali diri sendiri. Temukan jati diri yang sebenarnya. Jadikanlah cermin sebagai kembaran Sabastara, untuk Sabastara bisa berintrospeksi diri apa yang ada salah dengan diri Sabastara. Asalkan jangan ngomong sendiri ya. Jangan ngomong sendirinya lama-lama. Nanti orang yang kayaknya gimana?

Karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 22:43, tidak terasa ya. Mohon maaf sebentar apabila ada salah kata. Dari Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, Baby Yang Tegas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bye bye. Dadah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan

0: hancur pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Batu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Bukan pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
1: Mesti hati-hati bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya bu.
0: Nah itu dia pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
1: Oh iya, saya ingat ibu. Nah ini nih
0: Panomax, obat herbal masalah mata.
1: Coba baca.
0: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
1: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main bu. Cepat sekali sembuhnya.
0: Bapak kemarin belinya di mana pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
1: Itu tuh bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau ibu juga bisa datang langsung ke radio bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

sekali lagi 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 0001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

Baca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335 di 0812 4560 3335.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat. Ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente. Menjaga kekebalan tubuh. Dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habus song.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: Iya, dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadesip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
0: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadesip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadesip apa aja?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: kasih manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Maaf Bu, sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini Bu.
1: Loh, kenapa Bu?
0: Saya ngedrop Bu, asma saya juga sedang kambuh dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan ya?
0: Iya Bu, selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Koong, Bantarsari, Cipunikelis, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten

Tasikmalaya. Agen Apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cintaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Kamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, Depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habus Strong.
1: Ya iyalah Bu, alhamdulillah badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini Bu, Habus Strong.
0: Nah kan, apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habus Strong segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: dianjurkan supaya konsumsi Habus Strong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habus Strong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelang, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya.
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cienteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotik Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya.

Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bu, silakan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya eta. Batararama nu jawab apruk-aprukan. Milarian garwana Dewi Sinta anu dipaling kuda samuka.
1: Ya inggih.
0: Kasarios. Di hiji tempat aya denawa jangkung gede si Mardada. Aing ngaranna teh Dirgabahu.
1: Duh,
0: malah balad-baladna lapar. Sejam milarian hakanana.

Karena jan manusia

Dengan hanya kare tete sirah temuni murid, apa dia tete pala siapa? Pala siapa? Nau, nau wiskan, nau dimana les beheng.

0: Ciri ke jua bak jai ke ji. Nya si kau ringi kalau pergi ke relo. Aduh, ampun.
1: Ayah kare
0: ini percis ya orang hejo. Ha cekena orang no no no ya. Jing jibat ada mesti ngaran mah.

0: panas, panas. Ya kan? Jakarta sekarang panas.
1: Banyak baraya.
0: Banyak jalan.
1: Banyak baraya.
0: Para ranjang. Hawana panas. Nggak hanya kah?
1: Banyak baraya.
0: Dan banyak baraya sekarang. Banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang.
2: Bawa kanaraan. Kararawa kanaraan.
0: Lain mana yang ngomong tedina awet terus kumaha ahnaha. Asal napak saja saya makang. Darara mang sadayana. Mujo. Cekap.
3: Cekap.
0: Nah, sekarang ada apa? Pangna saya harap datang sekarang. Saya perlu orang ngepung hakane. Ayah hakada nana. Ya orang neangan. Aprak-aprakan. Kamana? Kamana we? Ngagalaksak. Ya.
4: Ngagalaksak apa apa?
0: Saya mah. Laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain kayak mana bisa nyebut u, hah? Bilang u bisa kagak? Kagak. Hanya a saja.
4: Asalnya lucu.
3: Kagak.
0: Bilang i kagak. Hanya a saja. O kagak. A saja. Ayo nyebut olo olo balaga.
4: Mana?
0: Ya.
4: Benar.

0: cangkang di bumi alam hanya jangka marja pada Dharma wawayangan baik, Dharma wawayangan saja. Anaknya kasasar lampa, anaknya kasasar lampa, sama temannya.
1: Iya bangga sama iya.
0: Tadi dia nu SMA, maha, nu paling sulit, bangga nya maha. Nafsu nu mata kaduhun. Mau bisa.
1: Mau bisaeun di dieu
0: mah. Mau bisa. Gampang. Nafsu nu mata kaduhun. Amarah yang mata hajakan. Ya. Tegege anjing.

0: digendangin. Kenapa kau datang saya diam semua?
1: Oh, mau digendangin?
0: Iya dong.
1: Ya,
0: cepat.
1: Boleh.
0: Harus.
1: Ya boleh, boleh atulin. Kendangin tuh. Yang enak kendangnya.
0: Enggak, ini enak. Ini enak. Suara sindenya juga, kata-katanya tauhid, enak sekali.
1: Aduh enak ini.
0: Disengahkan mengeraduk. Atur nuhun. Ya, ayo kenang jempe pajar di kenangan. Saya tahu mah. Bolot sih. Sembah kapi hatu. Diterima. Dan diterima. Ma, diterima. Belum. Ya belum masih ada. Kusih-sih bebolot budak. Belum. Belum lahir. Dio, goblok. Hah, Dio. Aduh, kewe. Gus menang ijazah. Kakak rarek dikawinkan. Goblok.
1: Kira-kira matilah sekolah.
0: Aduh. Aduh.

Prabayasa Ngandika.

0: gitu nggak ada omong mah.
1: Salimau sih salimau.
0: Nakon, ay nakon, naon.
2: Rame jadi baca
1: okelok. Salimau jadi mulalat.
0: Naon, jeje.
1: Kayaknya udah kumahal.

Sunak maksud teh. Diantawi nanti siratna sarung sari ya.

0: Está menester.
1: Sungut kekituan di sadah itu.
2: Aduh, ya. Anu galak, anu galak
1: itu saja. Gitu. Iya, kapan aja pelawak di Jakarta Tenggara nate kompor, komeng, komeng, sanes kompor.
3: Komeng.
1: Ayo, ayo disiksa terus, balik teka dengin naon itu.
3: Kompor jeng bihun, ayo bihun.
1: Jeng mikung, aduh, miing maksudnya.
4: Miing.
1: Duh. Ya.
4: Ya,
1: jadi batu roge di luar negeri kapan? Aktor-aktor jeung artis-artis teh. Aduh, ngajahit nama baik negara. Di antarana jet tempur Jet Li maksudnya ieu Jet Li.
4: Sia nu salah, sia nu bener geus kebal.
1: Di Amerika, di Amerika Stephen Seeng segel, ya segel. Wah, ini jadi panemlu aja tenang, jeng teka denge deh. Tuh, di 007. Nah, San Kokompodat, San Koneri maksudnya.
4: Tawa kening ayam film tarasi etasa.
1: Duh. Ya. Aing kudu seri naon itu. Itu. Naon.
2: Miksasi ya, Pak.
1: Ya.
2: Miksasi ya, Pak.
1: Gunungan urang teh ayeuna laku, ai laku, lapar. Hayang.

0: kulungan, lapar, belegok.
1: Sabara tahun Yuswa na, bu? Gusti.
2: Balas ayo nanti.
0: Kulungan, lapar.
1: Coba. Di mana dikuburna?
0: Aduh. Belegok, belegok.
1: Ya Allah, kan baik tong dicengcurikan. Merendak ke nasi purang, kudu ditinggalkan mautku bapak. Tuh.
0: Aduh, belegok.
1: Tong, kan baik tong dipakai nyeri hati. Iraha abdi bade ngiring tahlilan.
0: Aduh.
3: Tong juga lagu tilin.
1: Tungkul aing dek nulis tungkul tungkul tungkul
3: ade si anu keras
1: aduh gua mau nulis lo lu baca lu bego bolot oh jadi bari dikubur nanti di dia
3: ayam
1: bolot kalau tong dina jajalan na tu dikubur dina.

0: așa. Jo, bacio, bacia, ma fiute. Iling tutulis, ani te cum ai lămun urang bacia. Bacia.
1: Bacia.
0: Jo, kusi hung bacia. Ai, kusi ya.
1: Kusi lain.
0: Lain, bapa uing pae. Atau mun kita tadi
2: apaan gitu Pak Igo ke belakang
0: maut
2: aduh
0: mana cekumah dina tulisan itu dikena maut baca aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang tau kacunya kapal ini tuh belakang data hayang barang bang semplak.
2: Barang akan. Barang akan.
0: Barang bang semplak.
2: Barang akan.
0: Baca kumane.
2: Gunungan orang teh hayang barang bang semplak. Ajik aisyah

0: nuju apruk-aprukan. Kengeng wartos ti manuk jatayu. Wireh Dewi Sinta teh cenah di paling kuda samuka Raja Alengka.
1: Oh, iya inge.
0: Mumun ngangluh bingung nu teu mangetungtung susah mana nu taya sudana.
1: Wah, leres.
0: Batara Rama

0: jalan-jalan deh cuy.
1: Naon akang?
0: Menakan Kang Kalung.
1: Oh eta geuning. Aya.
0: Gulang.
1: Gulang. Ina.
0: Lelepen. Anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama.
1: Oh kitu akang.
0: Cucuk gelung. Meureun sapanjang di paling kuda samuka teh diragrag-ragrageun perhiasan.
1: Sumohon tangtos dibacacarkeun.
0: Teu sangka eta Sinta, Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama.
1: Sumohon. Kawatos Kang ah.
0: Kapruk-kaprukan kileuweungan euy. Dipancawati denda. Dandaka.
1: Kalangkungan teu kuakang ngadata.
0: Alam bekikil.
2: Leres.
0: Beuki dieu teh deuleu. Beuki ngaronjat kajahatan di mana-mana.
1: Beuki hareng-heng.
0: Hareng-heng ku dedengean.
1: Sumohon.
0: Duh. Nasib, nasib.
1: Nasib kudu balangsa.
0: Tapi panendene kitu genteng-genteng ulah potong heuh.
1: Ieu ulah. Ulah urang makan.
0: Sagala rupa pasualan oge urang mah sakadar ikhtiar, usaha.
1: Taeta
0: hasil jeung henteu nama kumangke we.
1: Taeta.
0: Lain meureunan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teu sobar.

0: ieu baka nete semplek nincak semplak itu salah ieu lain.
1: Sumohon.
0: Anu kaituna teh tunggu di parun catang dirumpak.
1: Oh, iya. Cilaka teu pugu-pugu.
0: Cilaka ku pamulas sorangan.
1: Bener.
0: Gusti Rama nuju reus beulah ditu ti Gusti Lasmana ngalamun.
1: Katingal tu kulan.
0: Tong diganggu kitu ka Sidawala.
1: Sae.
0: Hayu dewek milu gering, saha tu anu mencetan?
1: Sanu ngaulaan atuh Akang.
0: Tegening kitu aya milu sedih teh mung digawe-gawe acan dek teh. Dicayu najaya di darat jaya unan ucalik di sirat cai siang ratu mun putih bumi mengapa nyuming kembah mingkem amingkem amingkem bet balalager uka uka di dia dedemit di dia gentayangan di dia ulah jahil ulah ganggu isim kuring seke seler Prabu Siliwangi itu percaya mantanya kini ke tukang baso. Sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi selamat. Kabur. Ya boga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso.
1: Aduh,
0: kena. Tukang baso teh tetangga Sim Kuring. Jadi Sim Kuringnya sampai turunan Prabu Siliwangi.
1: Oke, tukang baso. Sisi

0: gaib ay gaib galap. Kuinti kong sigering panas menang 7 tahun setengah. Panas? Untung tepai gebuk nepi kakil.
1: Agar mah panas ya, panas kakil.

0: Bu, sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai siang ratu mud putih. Bumi mengabanyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem. Bet balalager uka uka di dia, dedemit di dia, gentayangan di dia, ulah jaya ulah ganggu. Isim kuring saya keseler Prabu Siliwangi. Masih terpercaya mantanya kering ke tukang baso. Sama buka punggul teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi selamat. Kabur. Ya buka turunan di Sumedang. Turunan nanti tukang baso.
1: Aduh,
0: ternyata tukang baso itu tetangga Sim Kuring. Jadi Sim Kuringnya sampai turunan Prabu Siliwangi. Manusia. Loh. Ya memang dunungan ya. Dewek kelakar.

0: Kuih cekung si gering panas menang 7 tahun setengah. Panas? Untung cepai gebuk nepi kakil.
1: Agar mah panas ya

0: orang asli orang pedalaman. Geningan tau kayaknya oh maksud teh. Nuhune ari unine mah are uninga mah galam urang
1: galam
0: kitu
1: urut kering
0: urang cekung si gering pantura ai pantura panas maksud teh
1: obat
0: obat teh ngadahar ompong ai ompong obat nah tetenya ah. Ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia. Ari pek teh giningan bener pisan tenyalahan di jug-jug teh ka dieu aya maneh. Agnon. Saha ngaranna? Kuring lan. Upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica. Agnes Monica muni depak kieu. Hari itu anu tukang heh tikus enang.
1: Tikus enang
0: berarti. Oh heh tikus eleh deet. Eh kus enang maksudnya.
1: Tikus.
0: Tak kebenaran.

dukdek. Hai bah dukun. Maksud teh nya eta karangan Nang Kuraisin. Hai Nang Kurnia. Nah, atuh aing teh itu duh. Aduh, ampun. Wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan, dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak. Bedah beureum disebut asak. Emangna dewek teh ramudan? Jadi lu mau makan gue? Oke. Kita berantem dulu. Wah, berani lu. Emangnya lu berani sama gue? Mau pati-pati apruk-aprukan di leuweung aing lamun aku kawani mah deuleuh. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek, saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu di hareup. Siap. Cikan sok siap urang ajar. Prung. Sabaraha urang batur sia? Loba. Sia yang jeung.

0: Yan nga rin po.
1: Katasimonyong na pigakito kaing.
0: Isa, ito tayo dati ka. Rekla na hao na tula. Damo ang kabita, tihara na yan.
1: Aduh itu.
0: Tahu kan?
1: Tidak pakai kolor. Aduh.
0: Kabita kan?
1: Tidak disunat. Aduh.
0: Kabita mau ditinggal di mana?
1: Hitam.
2: Bala.
1: Aduh. Bala.
0: Kita boleh kulit.
1: Tahara yang tuh.

0: Nyira Sugriwa nganukur eleh jeng eleh.
1: Tuh, leres.
0: Wayana direbut garwa jeng kakawasanana.
1: Iye ge.
2: Nya, Prabu Sugriwa teh ngutus Anoman margi.
0: Kitu ilapati dewa muasar baka bisa ngarengsekeun kajadian kariwuhan di nagara gua Kiskenda kajabiti Batara Rama. Batara tugas maha tunggal sayakti pikin ngarengsekeun pasugregan alam rame.
1: Duh, leres.
2: Anoman lumampah.

0: Babusa.
1: Doh, Leres.
0: Margi kitu. Wang Siting Dewa.
2: Wah, ayak ilapat,
0: man. Mas rubah kapisan ngareng seken pasogregan ialam rame. Utamina anu kalaman di negara gua kiskena.
1: Leres.
0: Rai Raka, Beneng. Yeta paman Sugriwa paman Sobali anu tacan reng separantos puluhan tahun.
3: Sumohon.
1: Leres.
0: Cenah Iwa ti Gusti Rama. Mangnusa gelar Batara anu bakatiasa ngareng sekeun pasugrigan kanca.
3: Om

0: Kanja.
1: Sumuhun kurang.
0: Romantika kahirupan aneka ragamna, aduh. Luar biasa. Paingan bakal menang jaminan kerjama-jama anu tahan uji. Anu tahan banting. Anu DP-DP hanap asor sopan santun ramah tamah. Bakal menang ajen anu leuwih luhur.
1: Menang jaminan.
0: Gak pukuh geningi teh alam ruksak alam panah.
1: Alam
0: lu mana dengan numaki nu hina nu mitah teh di dieu kan sa. Aduh. Hanuman perpancana suta barang ningali kaluhur aya nu kokoleaban.
1: Ye geuh
0: naon dah?
1: Wah, naon dah?

0: Salamet geuning uring-uring teh A. Gimana ieu teh?
1: Udah.
0: Ya. Wah. Muarita ganggu bangsa anjeun. Kaula nulungan anjeun dieu.
2: Aduh.
0: Marmut meni sakadeuk kitu. Aduh, Gusti. Udang buru-buru.
1: Aduh. Alah, salamet uing yeung euy. Duh, ngalieur keneh euy.
3: Pasti
1: Ami. Salamet di urang.
0: Butuh kehalangan, goblok. Butuh kehalangan. Kadinya.
4: Kurang makan ulat juga hanya terubah poe hantu kadinya.
1: Mane ngadopak eta terus.
5: Jalan segitu lega.
1: Jalan lega.
3: Nyawa lega.
1: Mana naon kaula?
0: Mana naon?
1: Moa.
0: Ulu.
1: Alhamdulillah cukulat. Dulu aya makhluk ieu monyong.
0: Eta ku bisa ngomong deui. Nyet. Nemalan ah, nemalan.
1: Udah kada ingat itu bari degung ka cece.
0: Kasana nanti.
1: Kalah.
0: Nyet.
1: Ranting
2: dari monyet balalang.
1: Aduh.
2: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
1: Sehat gitu. Hai monyet sehat, ai jelema ku leuheuh.
0: Nyet.
3: Monyet sehat.
0: Nyet. Nyet.
2: Aduh.
1: Ranting. Udah pake ngamen ku aing.
0: Nyet. Nyet.
1: Aduh. Udah gacang ceng itu karunya. Nyet. Wey. Ya. Kepalai dong ku aing.
0: Aku akan begitu.
1: Nah, kakak megalak.
2: Jebian.
1: Marukana mah meureun bikangna. Alah, ieu teh monyet jaluna, aula jaluna. Duh, eta ku bisa ngomong di monyong. Aya ngaranan, aya.
0: Naon?
1: Ngaran kaula Anoman. Saha Anoman?
0: Omannya. Oman mana? Cuy, gunungan meureun.
1: Atau Oman batu meureun. Di mana Anoman? Aula di negara Guha Kiskenda. Loh, di negara? Di negara. Ah ya, negara? Negara kaula. Lobana bangsa monyet, bangsa kaula. Karena anu bodas mah kaula wungkul.
2: Bangsa mana anu wungkul?
1: Pada kemana aja? Kaula teh keurneangan hiji jami. Hah? Keurneangan hiji jami.
2: Kapan
1: abdi jelema? Lain ngaranna beda. Panaya diddat sifat asma apal.
2: Anya.
1: Aya monyet bisa ngaji nepi ka perlu adinya eueuh. Dat sifat asma apa cenah dulu? Apa anu kitu mah jero jigana yeuh. Oh. Dat sifat lipositif. Menuju milarian jami saha jenenganana kakasihna teh Batara Rama. Wayahna silaing aku Laksmana. Silaing ku silaing aku Laksmana aing Rama.
2: Ramana
1: Rama Kawalon. Ramana Rama Kawalon. Wanara kaula anu diteangan ku anjeun teh kaula pisan yen kaula teh ti nagara Ngayodya. Anu abdi teangan ku anjeun ti kaula bara kata krama kawalon. Ieu teh Gusti Rama. Leres bener tobat. Kunaon ngejat atuh deui. Eh sugan geus gabru geus duh. Ayo. Dan napi kaula cerama tamelar. Aduh Gusti, maksana milarian Gusti Rama teh saur ilapat atawa wang siting dewa. Masa rubaka tiasa ngarengsekeun pasogregan di nagara kaula Kiskenda lintang ti Gusti Rama. Uluh. Aya krisis naon? Nuju papasean parantos walasan taun. Yaeta paman kaula anu kakasih, paman Sugriwa, paman Sobali. Uluh, naha? Ya, garwana teh direbut Kurakana. Garwa saha? Hayu kawit jadi raja mah nyaeta paman kaula, paman Sugriwa. Jadi Raja Kiskena garwana teh Dewi Tara. Tara naon? Tara mani bener. Cicindola, Tara mayar buku.
2: Tara dangdan.
1: Atau Tara dangdan. Tah eta teh garwana direbut ka kawasanana direbut. Usaha teh Kurakana ku paman Sobali. Bangsa monyet. Iya. Kunaon pangna kitu teh? Salarasna mah ieu teh pangna dugi ka dordar para sehat teh alatan diadu domakeun ku Dasamuka, Raja Alengka. Waduh.
5: Eta.
1: Meureunan Dasamuka teh bogoh ka Bibitara. Ulu. Nyari adukeun, teuing kumaha sarana ngadukeunana. Da nepi ka ayeuna can angeus. Tah, anu bakal tiasa ngarengsekeun teh lintang ti Gusti Rama.
6: Acu kalarasan pisan ayeuna teh seun.
1: Naon? Nuju dikepung buta-buta rek ngakan. Bangsa-bangsa buta urang-urang pedaleman ngakan saha? Sumuhun Gusti Rama teh bade dihakan sareng abdi. Kitu dileung ieu teh garwa Gusti Rama teh aya nu ngiwat deui. Saha teh garwa Gusti Rama teh saha?
7: Dewi Sinta
1: kakasihna.
7: Ibu Sinta
1: Dipaling ku Dasamuka ti Alengka. Meunang bejati saeun as Dasamuka maling.
6: Ti manuk.
1: Manuk naon?
6: Manuk Anis. Manuk Jatayu.
1: Taeta manuk Jatayu bulan. Manuk Jatayu. Kungsi patelak Jatayu dengan disabot jangjang dan namru weh. Sacara ngalupas kenyawatinya tidinya kenging informasinya. Di manuk jati, ay jati, Jatayu, jati hanam.
8: Gusti, di mana ya?
1: Tai dati nuju di kepung butar kehakan sini.
8: Ayo, kaulah rumah kemantuan tinggal itu.

ngewati tihras tuing angerwe siap kumau sekolah nun lepat ayo nga detik salah matu awas denawa dirga bahu orahana hingkang pakamu tusakan siwara kanira kejabah pusaka gua wijaya.

0: harima. Iwan narati mana ulun? Ulun jadi negara gua kis kendasu.
1: Selamat senjang, selamat pak.
0: Doh, semaka pelatur pelan. Selamat, selamat pot, tawala. Nun,
1: mana monyetnya? Ulu ulu ulu.
0: Amuing amuing.
1: Eta buntut tak kena hirung aja.
2: Narogok berkata.
1: Narogok.
0: Untuk ini ya tuh bapak. Anjin teh monyeti tidak gara gua kiskena su.
1: Gua kiskena teh.
0: Tapi upami tidium apa ma.
1: Ulu.
0: Aya naon. Hanuman, rupi Jepun kerente, saderek, Unadi, Laksmana. Iye, awongan kaula, Kakang Semar, Astra Jingga, Sarang Dawala. Ngenakun atu sepuh.
1: Ih, nuhun.
0: Punten ke pengeran.
1: Mangga.
0: Tapi kasopan gitunya monyetnya, jelma geus kalalasareun weuleuh. Ngabadugana irung batur oge teu punten ini mah. Mah pindah deh ka kakis kena sia kedengge geus. Gaduh paman dugi kayuna teteh acan rengse bening ceweng itu alim eleh ieu alim eleh
3: teh melehan anyeun teh urang
0: ngaranna paman Sobali sareng paman Sugriwa ai kawitna mah paman Sugriwa teh jadi raja kagungan Garwa Dewi Tara ai pek diadu domakeun dumeh Paman Sobali mah kagungan siswa kakasih nate dasa muka Raja Lengka. Sobali teh boga murid dasa muka leren. Rupina ningali ka bibitara bogoh nanging tewantun rupina mayunan. Nyasara nate ngadu domakeun we. Rakana sarang rayi nate diadu domakeun. Duka kumaha sarana mada terang-terang tos para seawe dugi kaida tete acan rengse. Ke ainu salah dumana nyerupina nunga rebut. Paman anjin keneh ngarana Sobali dawu.
4: Tapi ayah monyet gini kurang ajar. Sarua we atuh nama nih. Kitu-kitu wae.
0: Jadi Sobali nunga rebut garwa rayi na nyata Sugriwa Timalan. Cinta Laksmana
1: Kaulah nungkula
0: Jeninga yawe nusa nasib jeng akang
1: Cinta Ayah ada.

0: anak Allah nun kula Kakang Semar. Iya nun. Hayu Anoman, urang rengsekeun eta kaributan dikis kena. Kaulah yang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa. Di mana ngadaguanana? Di tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh. Rupina mah paeula eta we ke pamilih menakan walungan sawios kaula bakal ngabantun salira dibantun jalan awang-awang. Saya kuring mamer lempang kabeh nangkel ka kaula. Kaula bakal ngagunakeun aji triwikrama. Bakal ngegedean sok mararuntang di kaula. Asik, bakal laksana dewek numpak helikopter monyet.
1: Mau ukur lamunan kan lah.
0: Bahulah mau ukur lamunan, numpak apa, cahaya nama tereh liyain.
1: Asaran ke TPI.
0: Iya. Alhamdulillah cu. Ayu Anoman, mangga, kurang ngejuk-juk walungan.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini habus strong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: penyempurna.
1: Walah, leres.
0: Dewa penolong. Dewa penolong, bujeng hingga lahir batin oge. Anjeun teh sasat geus bisa nyampurnakeun di kaula. Ngulang deui ka sawarga. Kaula menang bebenuk. Ayeuna mangsana kaula menang panghampura geus puluhan tahun.
1: Loh,
0: kuhal sakitu wilujeng bajuang kasep. Mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami na nyarangan anjeun sing tabah kalayan cing emut yen anjeun teh aya di dunya.
1: Doh,
0: tempat ruksak sakitu wilujeng. Tamu di mana? Tapi sanes bangsa urang sih. Malihana nunulungan kabdi ge. Ayeuna. Bangsa kere. Kere teh naon? Kere teh nu kitu. Kera melindeng kere ta eta sih.
2: Ai laporan cara balik.
0: Mana ini? Man. Kaulah. Ya, Pak.

0: Karena ulun kaula tetindak gara ku akis kendas.
1: Salam Mas Renjang,
0: selamat Pak. Duh, semak kapit pulang. Selamat, selamat pot dawala.
1: Ngun. Mana monyetnya? Ulu ulu ulu.
0: Amuing amuing.
1: Eta buntut tak kena hidung aja.
2: Ngarogok perkara.
1: Ngarogok.
0: Buntutnya ya tuh bapak. Anjin teh monyeti tidak gara gua kis kena su.
1: Gua kis kena teh.
0: Tapi upami ti dia mapah mah.
1: Ulu. Aya naon.
0: Anuman rupi pun kerente sadere Unadi Laksmana. Iye awongan kaula Kakang Semar Astra Jingga Sareng Dawala. Ngunakeun atuh sepuh.
1: Ih nuhun.
0: Punten kapangeran.
1: Mangga mangga mangga mangga mangga mangga.
0: Tapi kasopan gitu nyomonyetnya jelema geus kalalasareun weuna. Ngabadugana irung batur ge tara punten gini ngene mah.
3: Geus sare ge jelema.
0: Pindah deh ka kakis kendas sakedeung ge. Aya naon? Ninggakeun kulan. Kaula teh gaduh paman. Dugi kayuna teh teu acan rengsek. Bening ceweng itu alim eleh, ieu alim eleh.
3: Temelehan anjeun
0: teh urang. Ngaranna Paman Subali sareng Paman Sugriwa. Hay kawitna mah Paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi Tara. Hay pek diadu domakeun dumeh. Paman Subali mah kagungan siswa. Kakasih nate dasa muka Raja Lengka. Sobali teh boga murid dasa muka ler. Rupina ningali ka Bibitara bogoh nanging tuantun rupina mayunan. Nyacara nate ngadu domakeun we. Rakana sarang rayi nate diadu domakeun. Duka kumaha sarana mada. Terang-terang tos para seawe dugi kaida teteh acan rengse. Ke ainu salah dumana nyarupina nu ngarebut. Paman anjeun keneh ngaranna Sobali dawuh.
4: Tapi ayah monyet geuna kurang ajar.
0: Sarua we atuh naon meni? Kitu-kitu wae. Jadi Sobali nu ngarebut garwa rayina nyata. Sugriwa Timalan. Cinta Laksmana.
1: Kaula nun kula
0: geuning aya we nu sanasib jeung Akang.
1: Cinta aya anak.

0: kaulanun kula Kakang Semar. Iya nun. Hayu Anoman, urang rengsekeun eta kaributan di Kiskena. Kaulah yang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa. Di mana ngadaguanana di tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh. Rupina mapay heula eta weke pamilih menakan walungan sawios kaula bakal ngabantun salira dibantun jalan awang-awang. Saya kuring mamer lembang kabeh nangkel ka kaula. Kaula bakal ngagunakeun aji triwikrama bakal ngagedean sok mararuntang di kaula. Asik bakal laksana dewek numpak helikopter monyet.
1: Mal ukur lamunan kan lah.
0: Baheula mah ukur lamunan anu pakapa teh ieu mah tereh deui aing.
1: Asaran ka TPI.
0: Iya. Alhamdulillah atuh. Hayu Anoman, mangga urang ngajog-jog walungan.

0: biasa sahate pisan.
1: Naonu?
0: Eta ninggal Sinjang. Kotak-kotak. Sami sareng kaula.
1: Eh, ya kitu teh awenu.
0: Siapa beli pengintin tadina aja teh?
1: Iya.
0: Itu. Sur, bulan. Siang cici pama ongko. Iya, mito haito. Pasti salira teh. Lain jama samanea. Margi kaula dipasihan ieu Sinjang kotak-kotak teh ti sawarga mariluka. Boa salira teh kula warga sa
1: sanes nu.
0: Sanes. Sanes ku bapa mah ti dinya ti Sukabumi. Iya ti Eyang Atin. Eta keluarga

0: jauh meuki ngarti kahayaan dunya.
1: Kahayaan dunya teh.
0: Bet lamun dipikir dibulak-balik asring betah teh. Di alam panah model kieu. Hayu kitu. Nempo tatangkalan anu disebut hirup cicing. Cara ricing eta jingkah-jingkah di dunya teh kesel deui eta.
2: Kesel teh aran.
0: Di mana geus buahan eta? Di mana buah nangenah jadi lah eta manuk milu eta barang hakan ni yang manuk bajing segala rupa amek kena eta tangkah henteu malahan usyawar yang mandihakan monyet tului monyet tete acelengkan kebelah ditu ngising gula ditu siki nah dirinya jadi deui dirinya jadi payakun deta oh iya iya tuh. Beuki deukeut aing mah apruk-aprukan di leuweung teh beuki deukeut teh teh deukeut kana kaagunganna asa ditemong-temongkeun tanda-tanda kaagunganna asa lamun di ieu di dunya ku dewek disebut betah ayeuna lamun dewek mika cinta kana ieu dunya yakin dewek bakal diperbudak ku dunya dulu.
1: Bener kan
0: heeh ku kitu teh mah ayeuna sobali cenah ngarebut pamajikanana pada teh teh urusan dunya lain tadepi ka bening jeung batur tina urusan dunya
1: dulur
0: tadepi ka jadi hijaban hijab kumaha bakal jadi pipining manehna pikeun mulang ka asalna teh moal sampurna
1: bener cenah parabut si susu teh kala parabut susu
0: bakal cicing di alam marakayangan ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komola mun kunu kawasa
1: eta bakal gentayangan
0: daek saya jadi gentayangan jadi uka-uka amit amit ayoy teu hararayang teuing hanya tak itu jadi si horeng pangih dewek jeung kaagungan Allah anu aya di dieu nya teh hirup cicing tatangkalan. Tapi eta mangpaat di mana geus kemangan jeung buahan. Bang baranya siap kemangna, tidak kekemangan, tidak sari-sarina, ngepi ka eunteup, ngising dina tatangkalan anu sejen. Jadi weh kadaka.
1: Kadaka leuwih endah.
0: Jadi kemang, kemang kadaka anu cicing dina tangkal batur, tapi eta tangkal batur teu amekeun ka cicingan eta ku kemang kadaka, malah bakal leuwih endah.
1: Nah jadi hiasan.
0: Iye, sapanjang dewek apruk-aprukan di leuweung ilmu nepi ka pabalatak ieu. Mudah-mudahan yang ke anak-anak orang anu bakal datang ke kapayuncing mencinta kena alam.
1: Amin.
0: Tuhan Nadri giling ayah di leuweung teh urang teh euy jasadna beuki deukeut ka Allah tuluy dicai di laut nyaring teh eta hirup nyaring teh di sato
1: ngap-ngap pelingnya
0: ngap-ngap sato hirup nyaring teh hirup nyaring anu bakal bisa nyampurakeun ka sagala papasualan kitu oge mun bisa deui nyaeta makhluk anu dimulyakeun ku Allah nyaeta manusia.
1: Hayu manusia kaancikan hirup naon eta kan?
0: Hayu manusia teh kaancikan hirup naon tadi di jama aya ancikan teh hirup eling.
1: Adem.
0: Hirup eling, hirup eling.
1: Tepok eling.
0: Eling kana asana, eling kana pamungkasna kana akhir.
1: Eling ka Gusti.
0: Eling ka Gustina. Cinta kena lemah cahina ya kasih sama hirup kalau eta disebut eling trek pikir ku siling tapi kapan rata-rata ayah nama nungaruk saknunya teh jelema apa anu teh eling
1: anu teh cinta jeung teu nyaah
0: anu teh cinta jeung teu nyaah teu si welasan ti asihan dea sili asa sili asu sili asihna teh geus laleungit tobat. Oh, nya cuka ieu oge nu maca kayu ah. Urang ini dan mulai ayo. Doa na bae cara rea. Heplanan lagu
1: naon ari akang?
0: Pantas lamun dina model kieu.
1: Sumohon.
0: Laguna teh jangkrik.
1: Oh, jangkrik.
0: Jangkrik. Mari ngara jangkrik saja jalan.
1: Kalau merek ieu.
0: Urang wadah salaku manusia nyaeta anu disebut hirup eling.
1: Eta bener eling.
0: Ya eling kana purwa daksina.
1: Purwa.
0: Purwa marang wiwitan.
1: Daksina.
0: Daksina wekasan.
1: Mari ngara.
0: Ayo ah.

0: Giles kuro daerah globalisasi.
1: Jumohon.
0: Pemburu-buru harta.
1: Gerajakan.
0: Lain ulah dudunya, tapi hirup kudu bala.

0: sumpingan, Prabu Sugriwa. Anu parantos badanten sarang Batara Rama.
1: Iya,
0: margi teka satur lami di jalana kasarios parantos dumugi Batara Rama Laksmana sarombongan. Itu tugan Gunung Maliawan. Diperdik pikir ngareng seken pasok regan.
1: Iya,
0: dikawit dugi kawakasan diriwayatkan ku Prabu Sugriwa ke Batara Rama.
1: Duh,
0: ya dina waktu siap resi sebalik kasumpingan Dei Sugriwa paling ngereyek ngalawan Dei Sampura Sunta Kang Prabu.
2: Sugriwa,
0: Toning datang Dei siap.

비하 뚫고 육발 유능한 라카라시.

0: sareng siku jalani ke kaulah tehilap dehidupi kakasih teh kaulah pun kapi jemawan kapi jemawan dawo ya jadi dua kubu.
1: Dua kubu ayeuna teh Akang.
0: Ayeuna teh panangtuan.
1: Dua penentuan.
0: Penentuan.
1: Bina.
0: Lamun bola
1: ke final.
0: Lamun dina bola mah. Nah, abah anu meunang teh bakal Sugriwa atawa Sobali.
1: Sobali kitu wae ye mah.
0: Dua penganut. Disabulah-sabulahkeun. Penganut Sobali bulah ditu. Penganut Sugriwa bulah dieu. Geus siap. Mawa bandera masing-masing.
1: Laras. Nantukeun nasib.
0: Mana nueleh? Mana nu meunang?
1: Eta. Benar kan?
0: Mudah-mudahan ti samet ayeuna ieu nagara Kiskena
2: sing ayem tengtrem ah.
0: Tengtrem, ayem. Damai, sejahtera. Geuna, tumanina.
1: Benar.
0: Merenah.
1: Heuh. Subur makmur we.
0: Sarang Sobali laha geuning besarimag numawi kapan rayi raka teteh numawi mana Sugriwa mana Sobali ieu teh duh nyieun joger parasa sorakeun aya hidup Gusti Sugriwa hidup Gusti Sobali hidup Sugriwa hidup Sobali. Nganut masing-masing eyah-eyahan.
1: Benar tuan.
0: Hayu dewek marbah dieu mah netra dek. Dek lalajo mana nu bener mana nu salah.
3: Kabandungan
0: nu
1: Kabandungan.
0: Iya.
1: Hah?
0: Kabandungan ngan doana we mudah-mudahan rahmat pitulung Allah marengan.
1: Amin.
0: Kade jang ulah hareup teu ijang. Jang. Pun lanceuk masih cepot jauh menang jodoh we jeung lutung.

0: sanajan dewek datang di tukang dekara saeuna tuh. Ya cepot.
1: Sakitu raran semana Kang Teh.
0: Uninga-uninga teuing ka abdi sabab dina bau kelekna. Tah aya kitu mangpaatna bau kelek teh. Alah ampun. Karunya ayeuna lompat ka dieu teh eta teh dah duknya urang taros geuneugan.

0: Kaan Taşkent'e kumaha idi. Anuman, kaulan. Geningan diantos-antos pada ngebantos kente geningan daya diantos-antos tenu. Apunten. Kaula te ite ninga salira sarang tuang raka te kunaon besabulu sarupa. Melengkung bekas nyalahan kumaha upami ngange ciri weatu dina waktu sayuna kaulan make ciri janten seret dasar ngabantos ante usarupana hese milih
1: milih hiji diantara dua ke hese.
0: Hese itu da jeung nyana dasar upa pisan teh
2: Abah jeung Amir
0: sarupa sarua pada angka sarapan. Upami salira ngange ciri bae dupi sirina wayahna kedah ngange dangdaunan we beungkeutkeun atarapi selap-selapkeun dina sabuk
1: sing rapih.
0: Oh, sae sae sae sae.

0: selada gelosia. Eta dina awak beri segala di selap-selap kuin buah gelosia teh.
1: Segala
0: ditapa kan. Raya-raya. Awas lupa nungtungan desia teh. Rasa kena ingat gunakan pansesona. Kurang aja. Pernah stiker sayang tumam para.
2: Ya inji.
0: Sobali barang ngeheatkan dua dampak pananganana maksad ngejamak rayina. Kalau ingat gunakan pansesona. Ngadak-ngadak ayah nunyelesep kena ingat burung. Jantung katiir. Lami-lami iya gua wijaya akaran sakar saurat-urat.
2: Goh.
0: Nyeri anu luar biasa ieu sabalina jerit matan langit kosyak meratakeun.

0: bantuan ke sahasia di siapa kuing siap belajar. Sahajin Batara Rama ningalikan sahaya kebataraan yang tugas mahatunga.
1: Wah, iya.
0: Muter di sapengkeren mas takana nyeta kawisnuan tisawarga maniluka. Sobali ngalumuruk lir kapukai bunan lir kapas kahujanan bari nyeri salirana sakujulawa tubuh. Saatik nyapa kakaula. Tesa salilah dengan ukur miningan karena kesalahan nyian rupa-rupa sara pikir miningan karena kesalahan sorangan rakyat letik dipakai korban kejahatan sia. Wani nyapa kaing sok

0: kanyeri nu aya dina diri anjeun geura tarimakeun kasalahan tur taprak tong make jeung era menta dihampura.
1: Kieu Akang salah ye. Akang salah. Kieu ampura Akang ye.
0: Hade jalma menta dihampura leuwih hade nu ngahampura.
2: Dah.
1: Ya wis kena dikin pin

사랑이 네 아버지, 네 아버지 죽어갔던 악강으로 마셔 사랑이.

aku anak mana? Aku anak mana, Sugriwa? Di aku anak lahir batin anak kamu lah kakak. Gusti, rumah aku. Katipu daya akan urusan dunia. Sombong, bedegong, pengaruh tina ilmu.

0: murahan.
1: Ya punten,
0: Gusti Rama. Ning pangjajapkeun kaula hayang sampurna. Ampun, Gusti, ampun.
2: Widadari nu 40. Gera awurkeun kemang ti sawarga maniloka kalayan mentak hujan ngeririncik gera papagi jalma. Anu tobat, anu narimakeun kana kasalahanana.
0: Sareng, sareng tutupna paningali, sosana sobali.
2: Hujan ngaririncik hujan alit kalayan sengit kasturi angin-anginan kemang ngaburdul tiluhur.
0: Sasa subali nampi panghampura. Margi yakin lain nias sobali kikian tapi ti yakin adu doma na dasa muka raja Alengka.
3: Parantos dulu igning Gusti.
4: Parantos.
0: Kang, mudah-mudahan sing ditempatkan di tempat anu nikmat mungguh pangeran kakang. Gusti Mahagung, dihapunten kakang, dihapunten. Nuhun Gusti, nuhun. Salira geuning dewa pangamante.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya, karena dia tidak siap. Dia cuma mau pasangan hidupnya saja, eksklusif. Iparnya datang nggak dibukain pintu. Suaminya mau bakti sama ibunya, cemberut. Dosa dia. Gimana caranya? Hukum-hukum syar'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi, laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati. Dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup, tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti, ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Tidak boleh. Haram. Dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta, karena istrinya gak suka, tadinya dia belikan rumah ibunya, di sebelah rumahnya dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka itu. Abdi.
2: Bu, sini bu. Kok pandangan bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
3: Masa pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
2: Apalagi itu bu, apa berbahaya ya?
3: Iyalah pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
2: Ah, jangan main-main lah bu. Emang apa ablasio retina itu?
3: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
2: Terus solusinya gimana ya bu? Biar mata bapak tidak semakin parah.
3: Nih, minum pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
2: Wah, harus cepat-cepat ini, biar penglihatan bapak tidak nambah parah.
3: Iya pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin, biar cepat membantu kesembuhannya.
2: Untung ada ibu, gak salah, emang ibu ini paling pintar.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti nih gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, lihat istri lalu lalang gitu. Pa, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga, Pernah nggak ngomong kayak gitu? Belum. Gimana mau ngomong? Nggak ada orangnya ya?
2: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
3: Waduh, Bu, kayak yang lain aja deh, Bu.
2: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
3: Anu, Bu, saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
2: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
3: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
2: Nih, kamu coba.
3: Apa ini, Bu? Panomax.
2: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
3: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
2: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
3: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Kemiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Cima yang beralamat di Peru Megah Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cipunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia membandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan.
1: Kok gigi saya nak?
0: Diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik. Diajarinya kita jalan. Diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita dewasa, mapan, punya gaji, siapa yang kita bikinkan rumah? Istri. Padahal ibunya yang besarkan dia. Siapa yang nikmati gajinya? Istrinya. Maka jangan pernah berkata, kau pilih ibumu atau saya istri. Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia membandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan.
1: Kok gigi saya nak?
0: Diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik. Diajarinya kita jalan. Diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita dewasa, mapan, punya gaji, siapa yang kita bikinkan rumah? Istri. Padahal ibunya yang besarkan dia. Siapa yang nikmati gajinya? Istrinya. Maka jangan pernah berkata, kau pilih ibumu atau saya istri.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menawi sareng saha ti palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih,

0: Matur pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT1, RW1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seorang istri tidak boleh, tidak boleh marahin suaminya. Bagaimanapun keadaan suami, banyak kekurangannya, tetap istri menjadi di posisi yang lembut, kasih sayang sebagai wanita. Kita tidak pernah mengenal wanita kasar, malah justru kita mengenal wanita yang kasih sayang, yang lembut. Ya semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihati. Dan kalau nasihatin jangan di depan orang. Nasihatin juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan, kita tahu suami saya tidak salah. Terus baru datang dari kantor, capek, habis macet, langsung, ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Ya pasti tidak ada respon. Ya kamu yang salah, karena tidak mengambil waktu yang tepat. Coba kalau dia habis istirahat, habis mandi, sudah disiapin makan, sambil dipijitin kakinya habis makan. Mas, ada yang saya mau bicara ya, boleh enggak? Enggak boleh nanti, ya udah enggak apa-apa. Luar biasa istrinya seperti itu. Bukan pas datang, langsung dia buka, dari mana, kok kelamaan, di telepon enggak aktif-aktif. Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Tidak bisa. Dan dosa, memang dosa mencaci maki suami, dosa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadasip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
0: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadasip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadasip apa aja?
1: Pas

0: Berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Ya, jadi hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari itu, Bu. Kata Nabi SAW, jadi bukan istri marah-marah dengan suami, bukan. Kalau dalam hadis gini, kalau seorang istri melakukan nusyul, nusyul itu pembangkangan, tidak menjalankan kewajibannya, gitu kan? Sehingga suaminya kecewa. Suaminya kecewa bahasanya, gitu kan? Maka bidadari dari surga berkata, semoga Allah ya menjauhkan dia dari kamu, kesannya begitu. Sebentar lagi dia akan meninggal dan akan datang kepada kami. Karena kan nanti penghuni surga itu akan nikah dengan bidadari. Perempuan yang meninggal tidak ada suaminya menikah dengan ahli surga laki-laki, kan gitu. Jadi sudah ada pasangan ahli surga yang siap menunggu pada saat pasangan kita di dunia itu tidak baik, kan gitu. Emang begitu hadisnya. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran agama terjadi, maka akan ada ya Allah.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sif, madu hijau yang paling sip.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor

Lembaga Ciamis. Agen Apotek Saltiau Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini, semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan.

Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenat, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: dari Nabi SAW. Lihat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad bukan mencintai Sayyidah Khadijah saja. Siapapun yang ada sangkut pautnya dengan Khadijah, sahabat-sahabat Khadijah, sembelihkan kambing dibagi-bagi, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah. Allah, itu pendidikan dan kita pun harus seperti itu. Kalau kita mencintai istri, semua saudara istri pun harus kita cintai. Sahabat-sahabatnya pun demikian kita baikin mereka itu.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habatop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sarang sehat di palih mana?
3: Saya sarang Bapak Soleh dari Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 18, RW 08.
2: Nah, Manawi, keluhan-keluhan sate acan konsumsi Habatop kumaha?
3: Iya, kanggo saudara pribadinya, saudara Simkuring, alhamdulillah. Keluhan anak kapungkur teh, anu janten saudara teh, nyeri sampean, atau sakit kaki, gejala lumpuh katanya. Jatuh, tadinya jatuh hampir lumpuh gitu. Jadi keluhan anak merasakan sakit, yang dirasakan sakit ya punya, pusing, puyeng, dan mua-mua katanya gitu. Jadi istilahnya mah, alhamdulillah sekarang setelah mengonsumsi Habatop.
2: Nah, kumaha perubahan anak saat konsumsi Habatop teh pasal?
3: Alhamdulillah, kelihatan saudara saya setelah mengonsumsi Habatop, alhamdulillah merasakan kaki merasa sehat, pusing tidak ada.
2: Nah, hayang terang ya, Manawi terus konsumsi sabar Habatop?
3: Awal-awal nak, anjeunna meser sabotol. Cuma dirasakan alhamdulillah obat tersebut enak dirasakannya. Langsung berlanjut lagi 2 botol, 3 botol sampai sekarang mengkonsumsi 7 botol. Alhamdulillah merasakan total kesembuhannya gitu. Tidak merasakan sakit lagi gitu.
2: Oh, terus konsumsi 7 botol?
3: 7 botol.
2: Nah, mana ya tuh pesan-pesan kangge pendengar?
3: Pesan-pesan kanggo pendengar, barangkali ada keluhan atau penyakit seperti saudara saya, diharapkan berusaha mengkonsumsi Habatop. Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Oke, entenya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0

0: 35 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri. Sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar tiga, membongkar mesin hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat lama-lama cantik.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen HP Top.
3: Ya, sahabat pendengar, kita dengarkan langsung bagaimana Bapak ini setelah mengonsumsi HP Top ya. Halo, assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam.
3: Boleh tahu dengan nama Bapak siapa dan dari mana?
4: Saya Payana dari Tasikmalaya, Perum Taman Jaya Indah, Blok E nomor 107.
3: Boleh tahu Kak keluhannya sebelum mengonsumsi HP Top itu?
4: Saya keluhannya kaget itu kalau mendengar ada yang suara keras-keras itu kaget, apalagi ada yang bentak-bentakan itu saya kaget. Terus saya mendengar dari radio minum HP Top, saya coba minum HP Top, udah habis 3 botol. Alhamdulillah nyampe sekarang penyakit saya udah nggak terasa lagi.
3: Jadi agak tenangan ya?
4: Ya sudah biasa lagi.
3: Kalau boleh tahu udah habis berapa nih mengonsumsi HP Topnya?
4: Habis 6.
3: 6 botol?
4: Iya.
3: Oh, oke, kalau gitu boleh pesan-pesan buat pendengar radio yang lain?
4: Ayo, siapa yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba pakai HP Top. HP Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.
1: Supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, hala jariatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, hala jariatan tudohikuha wa tudohikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rilek, mula apa itu rilek, mudohaka ya rilek. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang gak pernah diskusi penting sama istri saya karena takut tegang, jadi kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya gak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu, ditanya, mau kemana? Ya gak tahu. Sekolahnya kapan? Ya gak tahu. Wong kok roh roh. Ya saya senang saja. Gak roh itu artinya kan budu. Orang budu itu gak mukallaf, artinya gak dosa. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Kita kok jawabannya gak jelas. Orang jelas itu misteri. Memang dunia itu menunggu misteri. Pokoknya tak itu.

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Papa. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

0: Batu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang memberi istri sikit, padahal gajinya besar. Berapa tadi hak ibu? Ingat, berapa hak ibu tadi? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau kurang, maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai laki-laki yang gajinya banyak tapi mengasih bini sikit, maka ingat, lima ini mesti kau tunaikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu selama ini abang tu cuma 100 ribu lah dikasihnya. Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam, bertambah berapa? 110. Tambahlah. Nabi sedang duduk, Nabi duduk-duduk di bukit Safa, datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku itu orangnya pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi kalau kurang, kalau udah cukup jangan ambil lagi. Saya tak tahu jawab. Nanti dia ambilnya semua. Pas ditanya, kenapa kau ambil? Kata Ustaz Somad tadi malam. Misalnya standar di sini sebulan 3 juta. Laki cuma mengasih 1 juta. Maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kenapa? Karena itu keperluan. Begitu dalam riwayat tentang Hindun mengadu Abu Sufyan rajulun sahih pelit.
2: Permisi Pak.
3: Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya Bu?
2: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
3: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
2: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
3: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih,
2: Panomax, obat herbal masalah mata.
3: Coba baca.
2: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi dan lainnya.
3: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu. Cepat sekali sembuhnya.
2: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
3: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Tasik Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

kini membeku. Dibungkus kain putih, tak berdaya, tak lagi bernyawa. Aku mendengar isak tangis kalian. Aku melihat air mata kalian jatuh menetes di atasku. Tapi maaf, aku sudah tidak bisa menghapus air mata itu lagi. Semua sudah terlambat. Waktuku sudah habis.

0: untuk wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 08

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Siada Sip, madu hijau yang paling sip.

0: Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, Perempatan Arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Yang masih bisa mendengar azan, masih

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya.

Kuningan Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini habus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habustrong.
1: Oh.